0: sama air, terus kasih apa perencahnya, seafood-seafood tadi sama bilis, baru sayur kangkung. Setelah itu letak itu garam, garam merica, baru yang terakhir itu untuk pengentalnya.
1: Udah jadi ya?
0: Udah jadi.

0: Cara membuatnya memang tidak begitu sulit. Hanya dibutuhkan keterampilan dan kecepatan tangan saja dalam memasak makanan yang berbahan sagu ini. Jika tidak lihai dalam menggubal sagu menjadi apapun bentuk makanannya, maka sagu akan keras atau gosong saat dimasak. Sudah banyak bentuk olahan sagu yang dikreasikan oleh masyarakat Melayu masa kini.
1: Beratus macam. Tinggal ada orang bawa atau tidak. Ada bikin lempeng pizza, ada yang bikin gubal sagu dengan campuran-campuran lain, ada yang bikin pizza sagu, ada yang bikin rendon, ada yang bikin ongol-ongol, macam-macam. Tapi sudah dikasih nama-nama baru, sehingga dia menjadi produk yang lebih modern. Dikasih nama bagus, mungkin misalnya kasih gubal sagu cindai, misalnya sagu gubal cindai, gubal sagu cindai, cindai menangis, macam-macam
0: apa. Ingat, gubal sagu dan sagu gubal berbeda. Masyarakat umum masih banyak yang menyebut masakan sagu gubal dengan sebutan gubal. Padahal, jika kita lirik KBBI, gubal artinya kayu yang lunak antara kulit dan teras. Arti lainnya dari gubal adalah rencana. Sejarawan Kepulauan Riau, Dato' Rida Kalyamsi, mencoba menjelaskan apa maksud dari gubal sagu dan sagu gubal.
1: Satu gubal itu identik dengan makanan dan sagu namanya gubal sagu. Nah, jadi berbeda. Gubal sagu dengan sagu gubal itu berbeda. Gubal sagu itu berarti proses memberbagaikan makanan dari bahan sagu menjadi makanan apa saja. Jadi dari gubal sagu ini bisa dibikin dari pizza, bisa jadi kue bangkit, bisa jadi lendot, bisa jadi apa semua makanan yang dari sagu semuanya. Gubal sagu itu proses membuat sesuatu yang berasal dari bahan baku sagu. Sementara sagu gubal itu salah satu saja dari produk dari gubal sagu itu menjadi sagu gubal.
0: Nah, sahabat budaya, sekarang sudah tahu kan perbedaan sagu gubal dan gubal sagu? Jangan lupa dan jangan sampai terbalik menyebutnya ya. Demikian bersama narasumber juru masak makanan khas Melayu, Fira, dan budayawan sekaligus sejarawan Kepulauan Riau, Dato' Rida Kalyamsi. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa, apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Is kau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.

0: Ul, kau tahu tak? Muda itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisi.
0: Ya kan, Ul?
1: Wait.
0: Del.
3: Hah? Oh, kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, eh. Ha, ni dia. Apa?
0: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat yang menarik di Pantai Lancang Kuning, yakni ada pulau kecil tepat di depan pantai yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di pulau kecil itu bisa menjadi spot memancing atau hanya menikmati panorama pantai dari lokasi yang berbeda. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak ada wahana air, dan fasilitasnya juga belum lengkap. Jadi sedara mesti membawa perbekalan yang cukup untuk mengunjungi Pantai Lancang Kuning. Kita beralih ke maklumat lain. Kepulauan Riau sebagai daerah maritim dengan 2480 pulau maksud kami, punya potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil melalui keindahan pantai, ekosistem pesisir, kekayaan biota laut, serta budaya masyarakat setempat. Pengembangan destinasi tersebut tidak hanya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan sektor pendukung seperti kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu, serta kerajinan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, didukung infrastruktur, konektivitas antar pulau, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: Menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
2: Baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
1: Iya,
2: baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya.
1: Iya, jadi
0: yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum, selamat datang di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Aisyah dan di depan saya sudah ada Bang Priyo Joko Purnomo. Beliau ini adalah Widya Bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Bang Jok, sehat?
1: Alhamdulillah. Kak Aisyah gimana, Kak?
2: Sehat, alhamdulillah. Kayaknya memang Bang Joko ini apa ya, menjadi ikonnya Kantor Bahasa ya?
1: Ikon Kantor Bahasa?
2: Karena nggak pula saya jadi pakai bahasa Indonesia nih, saya pakai bahasa Melayu boleh ya? Oke. Jadi Bang Joko ini merupakan salah satu yang apa ya, pentolannya Kantor Bahasa nampak-nampaknya nih.
1: Sebenarnya mungkin terlihat pentolan karena mungkin saya memilih di bidang yang nggak diminati oleh banyak orang mungkin.
2: Agak-agaknya. Biasanya mungkin, yang diminati apa?
1: Biasa kalau di Kantor Bahasa tuh kan yang banyak diminati bidang pembinaan, kemudian bidang yang berhubungan dengan anak-anak muda dan tradisi bahasa Indonesia yang lebih populer sebenarnya. Misalnya tentang sastra modern, bahasa Indonesia modern gitu. Nah, sedangkan kalau saya sendiri lebih memilih jalur yang memang banyak gak diminati oleh orang-orang gitu.
2: Apa yang tak diminati?
1: Jadi saya memilih jalur sunyi, yaitu menekuni bidang perlindungan bahasa dan sastra, utamanya yang berbentuk
2: perlindungan
1: manuskrip.
2: Perlindungan bahasa dan sastra. Ya. Oke. Jadi itu yang membuat Bang Joko terasa seperti
1: karena berbeda jadi
2: shining
1: terlihat
2: in the dark.
1: Iya.
2: Jadi nampak-nampaknya itulah kelebihan Bang Joko, memilih sesuatu yang jarang dipilih oleh
1: jalur
2: orang
1: sunyi.
2: Lain. Jalur sunyi. Jadi bisa dikatakan hanya Bang Joko sendiri yang meminati itu, atau memang ada juga kawan-kawan yang lain?
1: Sebenarnya ada beberapa yang di bidang perlindungan bahasa dan sastra ini, tetapi yang fokus ke manuskrip sejauh ini hanya saya di Kantor Bahasa.
2: Kenapa, Bang? Kenapa?
1: Kenapa? Saya pun tak tahu juga nih sebenarnya kenapa saya milih bidang ini gitu.
2: Karena kan dari segi umur nih, Bang Joko nih masih muda. Nampak-nampaknya pun saya dengan Bang Joko nih lebih tua Bang Joko daripada saya.
1: Iya ke?
2: Tak lah, saya rasa mungkin kita beda-beda 2 bulan aja
1: ya. Boleh.
2: Boleh ya. Mungkin Bang Joko kelas 3 SMP, saya baru naik 2 SMP. Atau tak, ya gitulah. Jadi Bang Joko kan masih muda, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang manuskrip ini kan terkesannya macam yang kuno
1: usang, gitu kan.
2: Macam tuh, kenapa Bang?
1: Jadi sebenarnya saya tertarik sama manuskrip ini dari saya duduk di bangku kuliah. Saya kuliah di Sastra Indonesia di Jogja. Nah ternyata di jurusan saya itu ada spesialisasi ke kajian manuskrip Melayu.
2: Okay.
1: Nah jadi semenjak masa kuliah itulah saya mulai berkenalan dan saya punya minat nih. Kayaknya asik nih kita dalemin tentang manuskrip Melayu. Karena dia menurut saya dia punya tantangan tersendiri gitu.
2: tantangannya karena membaca huruf-huruf lama.
1: Iya, jadi misalnya kita baca buku tentang novel ya, kalau sastra modern sekarang kan bentuknya novel gitu. Kita baca novel itu ya memang berat sih, tetapi kita lebih mudah memahaminya dibanding kita membaca manuskrip. Karena kita membaca manuskrip itu satu harus tahu aksaranya dulu, kedua kita harus tahu kosakata bahasa daerahnya itu, lalu kita baru pecahkan dan kita bisa tahu isinya.
2: Sedara ini memang agak lain levelnya ya, levelnya agak lain. Okay. Di mana-mana orang yang susah-susah tuh malas nih belajar, dia tidak, justru makin susah bener, tuh dia makin bener, suka.
1: Karena ini juga jadi cuan buat saya.
2: Kalau udah bicara soal cuan, saya tak bisa cakap apa-apa lagi dah. Okay. Sebab kalau udah
1: jadi cuan ini, kalau menurut saya cuan bukan berarti materi ya, tetapi jadi? Cuan ini menurut saya ini adalah nilai tambah bagi saya untuk saya bisa dikenal masyarakat lebih dalam lagi gitu. Kayak misalnya ternyata di Kepulauan Riau misalnya kan, Kepulauan Riau ini kan sumber dari manuskrip Melayu yang amat banyak gitu. Salah satu titiknya tuh di Kepulauan Riau. Tetapi ketika ternyata orang-orang Kepulauan Riau-nya sendiri tuh banyak yang tidak
2: fokus,
1: tidak fokus dan tidak punya minat di manuskrip ini. Jadi ketika saya mengambil jalan sunyi ini, saya jadi terlihat tadi seperti ibaratnya kalau kata kakak bersinar gitu. Sebenarnya bukan bersinar, karena ya memang bisa dikatakan gak banyak orang yang mau menekuni bidang ini gitu. Dan karena saya mau memilih bidang inilah, akhirnya nama saya jadi selalu berkaitan dengan manuskrip Melayu gitu. Kalau orang mau bahas manuskrip Kepri, pasti nanyanya ke Joko gitu sekarang.
2: Padahal namanya Joko, saudara. Biasanya nama Priyo Joko ini kan nama orang Jawa. Tapi dia lebih suka pula untuk pula
1: sama Melayu.
2: Sama kan? Melayu.
1: Cuma sayangnya belum dapat gadis Melayu.
2: Wow, mohon maaf, saya sebetulnya bukan lagi gadis, jadi saya tak bisa dijajaki. Ya. Oke, baik. Tapi itu menjadi salah satu aset juga sebetulnya bagi Provinsi Kepulauan Riau, memiliki seseorang yang paham terhadap manuskrip-manuskrip itu. Walaupun Bang Joko hanya sendiri, tapi kalau tak ada Bang Joko, siapalah yang nak mengartikan dari banyaknya manuskrip-manuskrip yang ada.
1: Oke, sebenarnya kalau dibilang sendiri itu tak juga. Kita masih ada punya juga orang tua kita, misalnya Bapak Aswandi Syahri.
2: Oh iya, betul, itu budayawan ya.
1: Iya, budayawan yang memiliki minat di bidang manuskrip juga. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Raja Malik, Raja Susana dan lain sebagainya.
2: Tapi kan mereka memang asli orang Melayu.
1: Iya, asli orang sini. Dan mungkin yang membuat uniknya, kenapa nih orang Jawa mau nih baca manuskrip Melayu itu mungkin ya.
2: Kenapa, Bang?
1: Ah, kenapa?
2: Karena bagi udah saya, minat ya.
1: Iya, minat. Dan menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
2: Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
1: Iya,
2: baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya.
1: Iya, jadi makna yang tertuang di dalam teks itu tidak serta-merta artinya demikian gitu. Karena dia bisa saja mengkiaskan menjadi simbol dari hal lain yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah itulah yang ingin saya gali dan saya tekuni gitu.
2: Oke, termasuklah Bang Joko hari ini akan menjelaskan tentang tradisi kepengarangan Kesultanan Riau Lingga.
1: Iya.
2: Wow, kepengarangan Riau Lingga. Saya tuh tadi ketika membaca kepengarangan Riau Lingga, berarti pada masa Kesultanan, kepengarangan itu tuh sudah banyak.
1: Sudah banyak amat subur sekali.
2: Iya
1: gitu. Kalau bisa dibilang, Kepulauan Riau ini yang dulunya di bawah Kesultanan Melayu Riau Lingga ya, dia menjadi skriptorium yang sangat banyak melahirkan manuskrip Melayu dengan mutu yang unggul gitu. Jadi ibaratkan rahim, dia nih rahim yang subur banget nih untuk melahirkan karya-karya yang bermutu gitu.
2: Wow.
1: Nah kenapa demikian? Karena ternyata aktivitas menulis di Kesultanan Melayu Riau Lingga ini didukung penuh oleh pihak istana.
2: Baik, artinya mereka mensupport pada masa itu.
1: Iya, benar.
2: Mereka memberi dukungan seperti apa? Kalau zaman sekarang kan mungkin barangkali ajukan proposal, dapatlah bantuan gitu. Kalau zaman Kesultanan tuh bentuk dukungannya tuh para penulis tuh kayak gimana sih Bang Joko?
1: Bentuk dukungannya adalah pihak istana ini memberikan fasilitas berupa percetakan.
2: Oh, zaman dulu udah ada percetakan?
1: Udah ada percetakan.
2: Okay.
1: Nah ini saya mau menceritakan lah sebenarnya, bukan menjelaskan, tapi menceritakan. Dulunya ada percetakan apa saja sih di Kepulauan Riau Lingga ini. Jadi pada masa lalu, tradisi kepenulisan ini diawali oleh Raja Haji Ahmad.
2: Raja Haji Ahmad. Baik.
1: Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengenal nama ini.
2: Yang Engku Haji Tua itu bukan?
1: Iya, Engku Haji Tua. Beliau adalah anak ayah dari Raja Haji
2: Raja Ali Haji. Baik, ayah daripada pencipta Gurindam 12.
1: Iya, benar.
2: Baik.
1: Dan Raja Haji Ahmad ini merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah.
2: Baik, oke, okay, baik. Berarti Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.
1: Nah, tradisi kepenulisan itu dimulai oleh beliau, Raja Haji Ahmad ini. Apa teks yang pertama kali ditulis oleh beliau?
2: Apa
1: itu? Yaitu judulnya Syair Perjalanan Engku Putri dari Pulau Penyengat ke Daiklingga. Itu ditulis sekitar tahun 1830-an. Itulah yang menjadi cikal bakal teks pertama kali yang ditulis oleh
2: Raja Haji Ahmad.
1: Raja Haji Ahmad, yaitu Kesultanan Melayu Riau Lingga. Itu. Kemudian Raja Haji Ahmad ini dia menjadi cikal bakal nih, menjadi embrio, Kak. Menjadi embrio yang kemudian mewariskan kepada anak cucunya.
2: Jadi macam pemantik lah, pemantik semangat ya.
1: Pemantik semangat. Beliau punya 3 orang anak kalau enggak salah, atau 4 orang anak ya.
2: Saya tak tahu.
1: Iya.
2: Saya tanya dengan Bang Joko, 3 atau 4 nih kalau anak saya 3.
1: Ada 4.
2: Kalau anak saya 3.
1: Kayak 3, oke, benar. Mohon maaf nanti jika kurang tepat bisa diluruskan. Jadi dari semua anaknya beliau ini menulis juga, menulis karya sastra termasuk Raja Ali Haji. Kemudian diwariskan lagi itu kepada anak-anaknya. Hingga ke bawah, hingga tahun 1911-an itu masih bertahan tradisi kepenulisan itu.
2: Baik.
1: Jadi ibaratkan kita tulis nih di pohon silsilah, itu dia bercabang gitu, Kak. Dari Raja Haji Ahmad menulis, diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya hingga tahun 1911.
2: Itu
1: tadi dimulainya 1830-an.
2: Itu masa kesultanan ya?
1: Iya.
2: Oke, baik.
1: Kemudian tradisi menulis ini mulai redup ketika Kesultanan Melayu Riau Lingga juga saat itu mulai redup. Yaitu sekitar tahun 1911 sampai 1913.
2: Itu masa kesultanan siapa tuh, Bang Jok?
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir Abdurrahman.
1: Yang terakhir Sultan Abdurrahman.
2: Muazzam
1: Syah.
2: Okay. Ya.
1: Jadi ketika kesultanan redup, maka tradisi menulis ini juga ikut redup nih, Kak. Gitu.
2: Baik-baik. Artinya dimulai dari penulisan Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad pada waktu itu, sehingga mereka tertarik untuk menulis. Tapi yang saya bertanya juga, pada masa lalu berarti mereka itu sudah mengenal aksara ya?
1: Sudah. Dan aksara ini sangat populer waktu itu, yaitu aksara Arab Melayu.
2: Jadi semua manuskrip yang ditulis oleh Raja Haji Ahmad beserta anak dan cucunya merupakan tulisan Arab Melayu.
1: Iya, dan semuanya bisa dibilang tulisan tangan yang original.
2: Wow.
1: Jadi ketika masa lalu itu orang-orang sudah mulai menulis gitu kan. Ternyata tidak hanya muncul profesi penulis, tetapi juga pada akhirnya muncul profesi baru seperti juru tulis. Juru tulis itu adalah orang yang biasanya menyalin manuskrip.
2: Joki ya.
1: Bukan joki nih.
2: Zaman sekarang ya. Bang Jok, saya nulis skripsi. Bang Jok tolong tuliskan bahannya ini.
1: Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga saya punya naskah nih, punya manuskrip. Saya pengen memperbanyak ini biar enggak cuma saya yang punya.
2: Oke.
1: Dia mengupahlah si juru tulis itu untuk menyalin ulang tulisan tangan itu. Akhirnya yang dari satu buku atau satu manuskrip menjadi banyak. Itu yang dinamakan varian manuskrip.
2: Itu varian manuskrip, walaupun jenis judulnya satu, tapi ada banyak salinannya.
1: Karena kan zaman dulu belum ada fotokopi, Kak.
2: Iya, betul. Adanya mungkin hard copy aja ya.
1: Tapi fotokopi ada.
2: Tapi fotokopi belum. Jadi itulah salah satu cara pada zaman dulu untuk memperbanyak. Karena kalau nggak seperti itu, saya rasa ya, mungkin di zaman sekarang kita susah sekali menemukan manuskrip di zaman dulu. Nah, terus apa lagi tuh ceritanya? Ya.
1: Awalnya itu, muncul juru tulis itu dia mengcopy atau menyalin manuskrip dengan cara tulisan tangan. Tetapi kemudian akhirnya pihak kerajaan itu ibaratnya memfasilitasi dunia kepengarangan ini, muncullah beberapa penerbit, percetakan lebih tepatnya, percetakan. Yang pertama itu dimulakan tahun 1850 hingga 1890-an.
2: Itu lama tuh ya, 40 tahun ya?
1: Iya, sekitar 40 tahun. Itu di Daiklingga.
2: Apa tuh nama?
1: Didirikan namanya Cap Rumah Kerajaan.
2: Cap Rumah itu didirikan oleh kerajaan tuh ya?
1: Iya.
2: Percetakan ya?
1: Iya, Cap Rumah Kerajaan. Di sana Cap Rumah Kerajaan ini memproduksi arsip-arsip dan manuskrip yang dia dikeluarkan langsung oleh istana. Jadi kalau tidak ada Cap Rumah Kerajaan ini, dia dianggap bukan keluaran istana. Contoh-contohnya ada arsip persuratan, kemudian catatan-catatan kerajaan, denah istana dan lain sebagainya.
2: Itu dikeluarkan dari kerajaan.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya cerita-cerita tentang apa ya, tentang kayak tadi tuh kisah Engku Putri. Nah itu bisa keluar melalui cap kerajaan?
1: Pada masa cap rumah kerajaan ini belum, belum bisa. Karena cap rumah kerajaan ini dia hanya melegalisasi arsip-arsip yang berhubungan langsung dengan kerajaan, dan dia memiliki nilai penting bagi kerajaan itu. Misalnya tadi arsip persuratan, kemudian denah kerajaan, peta dan lain sebagainya. Nah tetapi teks-teks yang berbau sastra ini akhirnya difasilitasi di Pulau Penyengat. Jadi di Pulau Penyengat itu setelah adanya tadi di Daeklingga, cap rumah kerajaan, kemudian di Pulau Penyengat muncul lagi nih Kak.
2: Oke, muncul lagi ya. Terus setelah itu?
1: Jadi akhirnya di Pulau Penyengat pada tahun 1890-an muncul dua percetakan sekaligus di waktu yang bersamaan.
2: Masih milik kerajaan?
1: Masih milik kerajaan.
2: Apa tuh namanya?
1: Nah, namanya Matba'ah Al-Riyawiyah dan Matba'ah Al-Ahmadiyah.
2: Wow.
1: Matba'ah Al-Riyawiyah, dia berfokus untuk mencetak karya-karya sastra. Misalnya syair, kemudian hikayat gitu. Syair yang pernah dicetak itu judulnya salah satunya adalah Syair Sinar Gemala Mestika Alam. Pernah dengar tak Kak Isya?
2: Kayaknya pernah deh.
1: Apa tuh isinya?
2: Sinar Gemala Mestika Alam. Itu kayak pernah dibawa sama Kala Melayu ya, enggak ya?
1: Pernah tak ya? Oke.
2: Itu isinya apa?
1: Isinya tentang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad.
2: Oh, jadi tentang ini ya, perjalanan Isra Mi'raj itu ya?
1: Bukan.
2: Jadi?
1: Kelahiran Nabi Muhammad, Maulid Nabi.
2: Oh, Maulid Nabi yang nanti dia akan bercerita tentang pakai syair-syair itu ya?
1: Iya. Jadi di Syair Gemala Mestika Alam ini, karena dia menceritakan mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad, maka waktu itu di Pulau Penyengat, di Masjid Raya Pulau Penyengat itu, setiap Maulid Nabi dibacakan syair ini. Dan itu bertahan selama kerajaan itu berdiri.
2: Oke, jadi khusus hanya untuk tentang syair apa tadi?
1: Sinar Gemala Mestika Alam.
2: Hikayat ya, percetakan itu ya. Oke, setelah
1: jadi,
2: itu.
1: Jadi percetakan Matba'ah Al-Riyawiyah tadi.
2: Matba'ah. Matba'ah Riyawiyah.
1: Al-Riyawiyah.
2: Al-Riyawiyah.
1: Oke, baik. Kemudian yang kedua, satu lagi Matba'ah Al-Ahmadiyah tadi.
2: Apa itu?
1: Nah, Matba'ah Al-Ahmadiyah ini percetakan yang mencetak manuskrip yang berurusan dengan kepentingan kerajaan. Misalnya Pohon Perhimpunan. Kitab Pohon Perhimpunan ini kan isinya tentang ekspedisi Raja Ali Kelana dari Tanjung Pinang mengelilingi Pulau Tujuh. Nah ini kan dibuat laporan nih, laporan untuk kerajaan. Nah itulah dicetak sama Matba'ah Al-Ahmadiyah itu.
2: Baik. Nah jadi selama Kesultanan itu ada tiga percetakan.
1: Tiga percetakan
2: yang tercatat ya.
1: Pertama di Daeklingga tadi bertahan 40 tahun, kemudian pindah ke Penyengat ada dua percetakan tadi.
2: Oke, baik, baik. Berarti memang percetakan itu berpindah. Setelah 40 tahun di Riau, di Lingga, itu tidak beroperasi lagi, kemudian pindah ke Pulau Penyengat, ada langsung dua percetakan.
1: Iya, dengan fungsi yang berbeda tadi.
2: Dengan fungsi yang
1: satu
2: berbeda.
1: Satu khusus untuk sastra, satu lagi khusus untuk urusan resmi kerajaan.
2: Nah, pada saat percetakan itu dua itu dipergunakan oleh kerajaan, apakah di situ muncul berbagai macam penulis untuk memanfaatkan itu, Bang Joko?
1: Tentu muncul, karena ternyata dua percetakan ini didukung oleh komunitas namanya Rusdiah Club waktu itu.
2: Komunitas Rusdiah Club.
1: Jadi Rusdiah Club ini adalah perkumpulan cendekia muda di Pulau Penyengat. Jadi anak-anak muda itu berkumpul untuk menuangkan isi pikirannya untuk memperkaya dunia literasi di Pulau Penyengat waktu itu. Itu sekitar tahun 1890-an.
2: Hebat ya pada masa itu ya. Maksudnya hebat, kayak pada zaman dulu tuh kan kelihatannya padahal zaman kerajaan, tapi betul-betul diwadahi dan
1: benar.
2: Dan semangat dari anak mudanya tuh pun muncul ya dari Rusdiah Club itu.
1: Dan
2: itu namanya cukup terkenal kan Bang Jok?
1: Iya benar, terkenal sekali. Bukan cuma di kita di Kepulauan Riau, tetapi di Malaysia, di Singapura, Rusdiah Club ini sangat terkenal gitu. Karena jadi memang dia di wilayah Semenanjung Melayu ya ini. Rusdiah Club ini punya gerakan yang sangat luar biasa waktu itu.
2: Apa gerakan mereka yang bikin terkenal sekali?
1: Iya, gerakannya salah satunya lewat tulisan gitu. Mereka melalui tulisan-tulisan itulah mereka waktu itu membuat getar juga pihak-pihak penjajah.
2: Dengan tulisan mereka?
1: Salah satunya misalnya salah satu member atau anggota ya dari Rusdiah Club itu, salah satunya adalah bernama Raja Halid Hitam. Nah, Raja Halid Hitam ini rupanya juga menjadi seorang diplomator atau diplomat nih. Diplomat bagi Kesultanan Melayu Riau Lingga di Jepang waktu itu ketika Jepang masuk ke Indonesia.
2: Ini udah mulai berat nih Bang. Minum dulu deh.
1: Boleh.
2: Bang Jok minum dulu deh. Minum. Saya agak ikut mencerna nih dari Bang Jok bilang karena nama Rusdia Club itu tuh kan namanya cukup terkenal. Tapi bentar deh saya minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap nih Ren nih.
1: Ini sponsornya apa kalau boleh tahu?
2: Sponsornya kebetulan gelas putih.
1: Oke, gelas putih.
2: Oke. Enak ya. Ini enak, kebetulan enak. Bukan buatan saya. Yeah. Jadi makanya enak. Belum tentu kalau saya yang membuat enak. Oke, Bang Jok. Balik ke Rusdia Club itu. Mm-hmm. Jadi hadirnya Rusdia Club padahal mereka cuma komunitas.
1: Yeah.
2: Tapi cukup menggetarkan. Mm-hmm. Penjajah pada masa itu.
1: Iya, iya.
2: Kenapa?
1: Melalui tulisan gitu ya, karena.
2: Karena tulisannya dimuat sampai ke luar negeri atau gimana?
1: Iya, karena tulisannya itu memang dia bernas ya, kalau dibilang kalau bahasanya bernas gitu. Jadi tidak
2: tulisannya
1: hanya
2: itu
1: tulisan yang ala
2: ya?
1: Kadar gitu, tetapi dia tulisan-tulisan ini mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca gitu.
2: Wow.
1: Itu peran dari Rusdia Club.
2: Sorry, itu masih tulisannya Arab Melayu tuh?
1: Masih Arab Melayu. Okay. Jadi meskipun dia dicetak tadi, karena ada percetakan, nah dia. Penyalinannya sudah tidak tulisan tangan tadi kak, percetakan ini, tetapi dia menggunakan
2: ya.
1: Litografi atau cetak batu.
2: Cetak jadi, batu gimana tuh?
1: Jadi dia semacam ada lempengan, dia dijadikan cap, jadi semacam stempel lah. Jadi masa itu seperti itu cara menyalinnya.
2: Oke.
1: Jadi ini kan sebuah teknologi juga nih, ternyata dulu di Kepulauan Riau di masa itu ketika di daerah lain belum punya, tidak semua daerah punya, kita punya. Alat percetakan litografi itu.
2: Tapi setahu saya juga zaman dulu tuh di zaman kesultanan memang canggih-canggih sekali ya.
1: Iya benar.
2: Canggih-canggih
1: benar.
2: Sekali dari segi percetakannya. Mm-hmm. Kemudian kita punya istana pada masa itu juga keren-keren. Dia punya
1: gaya arsiteknya
2: benar. Iya. Dan juga perlengkapan-perlengkapan peralatan di dalam istana tuh kan dibawanya dari luar negeri semua.
1: Ini kan berarti
2: semaju itu kita Kepulauan Riau ya pada masa itu.
1: Mencerminkan kemajuan dan peradaban bangsa yang sangat maju gitu.
2: Benar.
1: Nah sebenarnya ini juga menjadi refleksi bagi kita kan kak di masa sekarang. Ketika masa lalu muncul nih Rusdia Club, muncul gerakan literasi, muncul tradisi menulis atau mengarang tadi kan. Mm-hmm. Kemudian kalau sekarang tradisi itu tidak berlanjut, ini juga sebenarnya menjadi refleksi. Apakah kemajuan itu akhirnya menurun di era sekarang? Itu yang harus kita refleksikan bersama.
2: Benar sih. Jadi kenapa di zaman dulu itu sebegitu majunya, tapi kenapa di zaman sekarang yang serba maju katanya, tapi justru malah menurun semangatnya.
1: Benar.
2: Nah justru apalagi sekarang itu kan kayak serba mudah, mau nulis, mau cetak fotokopi juga sebentar. Kalau zaman dulu tuh betul-betul harus ada effort yang luar biasa baru bisa mencetak. Oke, balik ke Rusdia Club tadi, itu mereka bertahannya berapa lama tuh Bang Jok?
1: Bertahannya tadi jadi dari 1890-an itu bertahan sampai akhir masa kesultanan. Okay. 1913. Itu jadi anggotanya itu akhirnya pun juga karena kerajaan menurun, eksistensinya mulai pudar, dia sudah tidak ada lagi kerajaan. Makanya percetakan ini pun juga sudah hilang pada akhirnya. Tetapi Matbah Al-Ahmadiyah ini kemudian berpindah ke Singapura, sempat berpindah ke Singapura.
2: Sempat berpindah ke Singapura.
1: Iya, dan sampai sekarang jejaknya masih ada di Jalan Sultan ya. Sekarang menjadi salah satu hotel di Singapura di kawasan Arab Street.
2: Wow.
1: Jejaknya masih ada, bekas bangunan Al-Ahmadiyah
2: itu. Tapi sudah tidak dipergunakan sebagai tempat percetakan lagi
1: ya. Iya, sudah tidak digunakan, tapi menjadi hotel sekarang.
2: Baik. Nah, selama berdirinya Rusdia Club, ada enggak tercatat berapa banyak hasil karya mereka tuh tentang manuskrip?
1: Tercatat dan saya lupa jumlahnya, tetapi yang jelas ada beberapa nama-nama, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi dia banyak. Ada sekitar belasan nama yang menjadi anggota dari Rusdia Club dan semuanya itu memiliki karya.
2: Wow.
1: Karena untuk menjadi anggota dari Rusdia Club, dia harus memiliki minimal satu tulisan.
2: Oke.
1: Itu syaratnya.
2: Syaratnya ya.
1: Kemudian ternyata di sana ada perjenjangan juga nih kak. Kalau misalnya kan sekarang ada S1, S2 gitu. Nah ternyata di sana juga ada perjenjangan semacam itu. Jadi untuk naik jenjang mereka juga harus membuat tulisan baru.
2: Oke, kalau mau naik S2, S3 sudah tesisnya gitu-gitulah ya.
1: Disertasi.
2: Disertasi ya. Gitu-gitu. Oke, yang paling terkenal hasil tulisan dari Rusdia Club itu apa sih manuskripnya?
1: Salah satunya misalnya yang mau saya sebutkan adalah karya dari Raja Halit Hitam itu tadi.
2: Okay.
1: Raja Halit Hitam, seorang diplomat sampai ke Jepang tadi. Mm-hmm. Nah, beliau menulis salah satunya berjudul Syair Perjalanan Sultan Lingga, Sultan Riau Lingga ke Singapura. Kakak nggak nanya, kenapa beliau ke Singapura dan harus diliput?
2: Oke, saya tanya deh, kenapa? Kenapa beliau? Oke, saya tanya, karena saya tadi masih mikir, saya banyak sekali dalam pikiran saya ini kayak mau nanyanya tuh banyak banget gitu. Kenapa beliau ke Singapura dan kira-kira dalam tulisan manuskrip itu berapa banyak kertas, ada berapa halaman sampai menceritakan sebegitu lengkapnya perjalanan beliau?
1: Tentu satu bundel, ada satu jilid.
2: Satu jilid khusus untuk merekam perjalanan beliau.
1: Itu bentuknya syair kak atau puisi gitu. Jadi kan kalau orang zaman sekarang, kalau kita lagi berjalan, misalnya pemimpin kita berjalan atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri, biasanya kan liputannya berupa berita.
2: Benar.
1: Tapi pada masa itu uniknya adalah diliput menggunakan puisi bentuknya. Itu
2: bentuk
1: dikarang oleh
2: puisi
1: Raja Halit Hitam.
2: Oke, baik. Kenapa beliau ke Singapura pada waktu itu?
1: Beliau memenuhi jemputan dari Sultan Johor, karena Sultan Johor waktu itu meresmikan istana yang ada di Singapura. Namanya adalah Istana Tirsal.
2: Wow. Wow.
1: Dan Istana Tirsal ini begitu penting pada masa itu kak, karena
2: kenapa?
1: Dia menjadi istana pertama kali yang dialiri listrik di kawasan Asia.
2: Wow.
1: Jadi karena demikian pentingnya itulah akhirnya diliput juga oleh pihak kita kan, pihak Kesultanan Riau Lingga, menjadi bentuk manuskrip syair itu tadi.
2: Jadi tuh zaman dulu bentuk manuskrip itu tuh bisa jadi seperti berita di zaman sekarang gitu ya?
1: Iya, bentuk reportase.
2: Bentuk reportase, benar. Jadi kayak dia pergi tanggal berapa, jam berapa, itu semua terekam jelas ya Bang Jok?
1: Semua terekam jelas dan dia disairkan itu tadi. Makanya banyak bahasa kias, bahasa-bahasa yang puitis.
2: Contoh dong Bang Jok, satu ingat gak isi di dalamnya tuh apa? Kalau misalnya mungkin dia menceritakan lah perjalanan Sultan gitu ya ke Singapura tuh kayak gimana sih isi dalamnya, kalaupun dia memang bentuknya puisi gitu.
1: Oke, yang jelas bentuknya puisi, saya tidak terlalu hafal bentuk puisinya itu seperti apa, tetapi dia sangat lengkap. Dia menceritakan apa saja ornamen atau bahan dari istana itu.
2: Wow.
1: Kemudian dia perjalanannya melalui mana saja, pukul berapa, sang sultan bertemu dengan siapa, pakaiannya apa, itu dijelaskan semua.
2: Itu tuh kalau kita di RRI sebagai siaran pandangan mata. Siaran pandangan mata, jadi benar-benar secara lengkap menyampaikan ke orang lain, hari ini Mas Joko pakai kacamata, pakai baju kemeja, pakai jam, berwarna apa,
1: berbahan apa.
2: Benar, gitu-gitu. Sedang minum teh dengan gelasnya warna putih. Benar. Seperti itu ya, sebegitu lengkapnya.
1: Iya, jadi sangat luar biasa memang.
2: Oke.
1: Dan itu di kemudian tadi dicetaknya di Matba'ah Al-Ahmadiyah.
2: Baik. Nah, artinya di zaman dahulu

0: Melayu tuh salah satunya di sini. Mm-hmm. Di Melayu Riau Lingga.
1: Oke, baik, tradisi kepengarangan pada masa Sultan Riau Lingga ini diawali dari Raja Ahmad. Haji Ahmad, kemudian berangsur kepada
0: anak cucu beliau.
1: Anak beliau Raja Ali Haji. Justru Raja Ali Haji yang lebih terkenal ya dibanding dengan ayahnya ya.
0: Kenapa Raja Ali Haji terkenal? Karena manuskrip yang beliau gubah atau yang beliau karang itu memiliki nilai penting bagi peradaban bangsa kita pada masa ini. Okay. Bukan cuma bangsa kita, tetapi juga ada hubungan internasionalnya juga. Misalnya kitab pengetahuan bahasa itu kan punya nilai penting.
1: Benar.
0: Sebagai salah satu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia.
1: Benar.
0: Bahasa nasional. Kemudian Gurindam 12 dia berisi mengenai nasihat-nasihat bagi semua orang lintas generasi dan lintas masa gitu. Meskipun dia diciptakan pada masa lalu, tetapi ternyata nasihatnya kan masih bisa kita
1: relevan ya,
0: dan relevan dengan kehidupan pada masa sekarang.
1: Oke, Bang Cuk, luar biasa. Thank you. Nggak nyangka nih, kita udah ngobrol panjang, ternyata udah habis waktunya. Benar. Ya. Oke. Okay. Nah, nanti kita ketemu lagi tetap di podcast Tunjuk Ajar Perempatan Cupinang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
4: Makanya macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
3: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
4: Kami aja. Ambil kami aja. Kami impor. Mewah.
3: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
5: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai ini memang dikelola oleh Lula Resort, jadi kebersihan pantai benar-benar terjaga. Selain didukung panorama pantainya yang cantik, ditambah lagi adanya resort apung, semakin terlihat eksotis. Ditambah wisata di Kepulauan Riau ini ada wahana permainan air seperti kayak, yang akan memanjakan wisatawan berkeliling di pulau-pulau kecil tepat di depan pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan mendorong penyelenggara pemilihan kepala desa serentak 2026 mengedepankan transparansi dan netralitas dalam setiap tahapan pemilihan. Ketua Umum LAM Kabupaten Bintan, Dato' Syahri, menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah kecurigaan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Ia juga meminta seluruh penyelenggara menjaga profesionalisme agar pilkada berjalan jujur, adil, kondusif, dan mampu menghasilkan kepala desa yang benar-benar terpercaya serta mampu menjalankan amanah masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat Tanah Air Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di tengah padanya aktivitas belajar, bekerja hingga mengerjakan berbagai tugas di hadapan layar.

menurunkan tingkat konsentrasi. Bahkan dari beberapa penelitian pun juga menunjukkan kalau memberikan masa istirahat singkat secara berkala bisa membantu memulihkan perhatian dan juga mengurangi kelelahan mental, saudara. Selain itu, bergerak selama beberapa menit pun juga ada manfaatnya nih untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga mengurangi resiko gangguan akibat terlalu lama duduk. Tapi ya, saudara, tujuan microbreak ini bukan semestinya menghabiskan masa kita untuk membuka media sosial terus-menerus, karena tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan juga otak kita berehatlah sejenak sebelum kembali beraktivitas. Bahkan juga para ahli menyarankan supaya para pekerja ataupun juga pelajar membiasakan mengambil jeda singkat setiap 1 jam sekali dengan cara sederhana, ya, supaya produktivitasnya tetap terjaga tanpa mesti memaksakan diri bekerja secara terus-menerus. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang serba cepat, maka microbreak ini menjadi pengingat juga kalau istirahat sejenak ini bukanlah tanda kita kurang produktif.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. The Malay Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berkembang

Permai FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedada Pro 4. Psikolog mengungkapkan kalau mengekspresikan emosi merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Namun, cara, waktu, dan juga situasi ketika mengungkapkan perasaan pun juga mesti diperhatikan ya, Sedada, supaya tak menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan sosial. Kemampuan mengelola emosi secara tepat pun bisa membantu seseorang membangun komunikasi yang lebih sehat lagi, sekaligus juga menjaga kualitas hubungan dengan orang lain. Nah, setiap individu pun juga punya cara yang berbeda ya dalam mengelola emosi. Ada yang mudah mengungkapkan apa yang tengah dirasakan, namun tak sikit

Mula yang milih menyimpan demi menjaga hubungan, menghindari konflik, atau karena tak ingin membebani orang lain. Ya, itu bahasanya people pleaser lah, orang yang gak enakan sedara perempat. Bahkan juga ada pikiran pilihan ya, untuk tidak langsung menunjukkan emosi ini. Dan ini artinya bukan berarti orang-orang tuh tak punya perasaan. Karena bagi sebagian orang, hal ini pun justru merupakan bentuk pengendalian diri supaya bisa berpikir lebih jernih lagi sebelum bereaksi. Sehingga keputusan yang diambil pun tak didasarkan pada luapan emosi sesaat. Ya, meskipun begitu ya, sedara menyimpan emosi terlalu lama ini bukanlah pilihan yang sehat. Karena emosi yang terlalu terus kita pendam, tanpa pernah kita salurkan bisa berdampak pada kesehatan mental ataupun fisik. Dengan perasaan tertekan, stres yang berkepanjangan, gangguan tidur, hingga menurunnya konsentrasi pun muncul sedara, kalaulah seseorang tak punya ruang untuk mengekspresikan apa yang tengah dirasakan. Karena itu penting untuk membedakan antara mengendalikan emosi dan juga memendam emosi. Karena kalau kita punya makna digali, mengendalikan emosi ini kan berarti mampu untuk kita milah-milah waktu, tempat, dan juga cara yang tepat nih untuk menyampaikan perasaan kita. Lain pula memendam emosi yang itu artinya mengabaikan atau menolak perasaan hingga akhirnya menumpuk dan juga menjadi beban psikologis. Jadi menjaga keseimbangan emosi pun bisa kita lakukan ya melalui berbagai aktivitas positif nih, seperti kita berolahraga, menulis jurnal, kita beribadah, bermeditasi pun juga boleh, atau nak jalankan hobi yang kita suka. Karena berbagai kegiatan ini juga bisa menjadi sarana yang sehat saudara untuk menyalurkan perasaan sekaligus juga membantu mengurangi tekanan emosional. Ya, pada akhirnya ya saudara perempat, tak semua emosi mesti kita tunjukkan di hadapan orang lain. Karena setiap orang juga berhak menentukan bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Yang terpenting ialah memastikan emosi tetap dikelola secara sehat, tak dipendam hingga merugikan diri sendiri, dan tak diluapkan dengan cara yang menyakiti orang lain. Dengan seperti ini kita bisa menjaga kesehatan mental diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.

0: Aduh gang, kamar pun asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayo dapat nyuruh, pompau ini matikan lah. Ih, hemat lah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hemat lah sikit. Charger, asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Penas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, rasa cemas atau gelisah yang muncul menjelang hari Senin. Nah, ini selepas menikmati akhir pekan dikenal dengan istilah Sunday Scaries. Ternyata ini respon emosional yang cukup umum dialami banyak orang ketika mesti kembali menghadapi rutinitas pekerjaan, sekolah, atau aktivitas sehari-hari.

berbagai tanggung jawab yang belum terselesaikan, ya itu tiba-tiba harus diselesaikan, yang pada akhirnya tertimbul pula rasa lelah dan juga kewalahan, saudara. Nah, ini seringkali ya memperburuk kondisi, yang ternyata ini bukanlah rasa cemas ini sendiri yang memperburuk, tapi cara orang-orang meresponnya. Misal dengan menunda membereskan barang-barang, kemudian juga menghabiskan masa berjam-jam untuk menggulir media sosial, atau bahkan begadang, saudara, hanya untuk menunda datangnya hari Senin. Nah, kebiasaan ini pun memang bisa memberikan rasa lega sesaat saja, saudara, tapi tak mampu pula mengurangi kecemasan dalam jangka panjang. Sehingga disarankan pula supaya seseorang ini bisa membedakan antara perasaan dan juga fakta, ya. Karena pikiran seperti minggu depan pasti akan berantakan, nah ini bagian daripada respon emosional. Sedangkan jadwal rapat atau juga daftar pekerjaan yang udah kita ketahui, ini adalah bagian daripada fakta yang masih bisa kita kelola. Jadi menuliskan kedua hal ini bisa membantu melihat situasi secara lebih objektif lagi, ya, saudara. Bahkan juga mengurangi beban pikiran kita. Selain itu pula, dianjurkan untuk melakukan satu atau dua langkah kecil yang bisa meringankan beban dari awal-awal pekan. Misalnya, kita nak luangkan waktu sekejap lah, 20 menit saja untuk membongkar barang bawaan, menyusun daftar tugas kita, atau juga menjadwalkan belanja kebutuhan selepas pulang kerja. Pun, supaya kita bisa mengurangi waktu menatap layar ketika rasa cemas itu akan muncul, saudara. Sebab penggunaan media sosial yang berlebih bisa memperkuat kekhawatiran kita pula. Jadi memang kalau Sunday Scaries ini muncul dengan intensitas yang sangat kuat pada diri Anda dan juga bahkan terus berulang, ini kondisi menjadi sinyal kalau seseorang perlu mengevaluasi lagi, saudara, sumber stres dalam kehidupannya. Karena penyebabnya bisa berupa pekerjaan yang lah tak lagi memberikan kenyamanan, beban tanggung jawab yang tak seimbang, atau bahkan kurangnya waktu untuk kita istirahat. Jadi kalau kita kenal penyebab utamanya, maka kita bisa pula mengambil langkah yang tepat lagi untuk menjaga kesehatan mental dan juga menjalani awal pekan dengan lebih tenang.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengget atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengget yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.
3: Rumah FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perompak, tak terasa kebersamaan kita di minggu siang ini sudah harus berakhir. Dan itu artinya, saya mesti berundur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Saat ini cuaca masih nampak mendung-mendung manja, belum ada nampak matahari lagi yang menongolkan kehadirannya sampai petang hari ini, Sedara. Jadi seeloknya kita bawa mantel dan juga bawa payung ya, supaya tak kehujanan nanti di jalan, dan pastinya gunakan jaket supaya tak masuk angin. Selepas ini akan ada Bang Mizwardi yang temankan Sedara Perompak di Segantang Lada Petang. Nanti silakan berdengdut ya bersama dengan Bang Ardi di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Happy weekend Sedara Perompak. Selamat menikmati akhir weekend Anda sebelum esok harus kembali dengan fakta ya, kalau kita harus produktivitas kembali. Tapi gak apa, semua demi kesuksesan. Kalau gak dicoba, ya kapan mulainya, kapan suksesnya ya Sedara ya. Dan juga pastinya untuk Anda dimana saja berada, jangan lupa jaga kesehatan dan pastinya jangan lupa bahagia. Lagu terakhir, lagu Stay Chill, kita dengarkan untuk Anda dari Faris Adam. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perempat permainan rakyat di Lingga, yaitu adu buah pare atau getah. Dinamakan adu buah pare karena permainan ini dilakukan dengan cara diadu. Peralatan yang digunakan biji buah getah atau orang Melayu Lingga menyebut buah pare. Permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki karena memerlukan tenaga dalam mengadu buah pare milik lawan hingga pecah. Permainan ini bisa dimainkan minimal 2 orang. Untuk memainkan adu buah pare ini membutuhkan keahlian dan tenaga hingga salah satu buah pecah atau kalah. Kita beralih ke maklumat lain. Komunitas Bintan Petualang melakukan ekspedisi menembus hutan tropis Mantuda, Desa Mantuda, Kabupaten Lingga untuk mencapai puncak air terjun Celutung yang disebut sebagai salah satu air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Ekspedisi yang diikuti 8 orang dengan pendampingan pemandu lokal tersebut menempuh perjalanan sekitar 12 jam melalui sungai, perbukitan, terjal, dan hutan lebat, melewati sejumlah titik seperti Batu Temano, Air Terjun 9, dan Air Terjun Ranoh bagian bawah. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah bagi Bintan Petualang sebagai komunitas pecinta alam pertama yang mencapai puncak tersebut di bawah bendera organisasi komunitas, sekaligus menandakan pencapaian 3 perempuan pertama yang berhasil menginjakkan kaki di puncak air terjun Celutung. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Berpindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya di Segantang Lada Petang, tentunya di hari Minggu 26 Juli 2026, 26-7-26. Masya Allah, bulan, hari, tanggal yang cantik ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, tiba pada masa kita di acara Dangdut Ria ya. Tadi sudah pun berada di Seganteng Lada Tengah Hari bersama Salwa Aulia. Sekarang bersama Ardi kita bersembang bual di Seganteng Lada Petang di Dangdut Ria hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik saudara, tentunya kita juga sambut penelpon yang pertama di talian telepon di siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Bang Ardi.
0: Petang kembali Bang Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, alhamdulillah masuk ya.
0: Iya, baik.
1: Iya, kalau tadi pagi Bang Ardi, RRI digitalnya sudah ada suara semua.
0: Iya.
1: Mungkin ada gangguan ya.
0: Iya betul, cuaca tak bagus hari ini ya.
1: Bukan begitu, aku sampai di Samarinda, Kalimantan Timur pun begitu juga.
0: Ah, iya.
1: Di Pekanbaru gitu juga.
0: Baik.
1: Makanya kata Bang Rizky, Bang Rizky katanya memang ada gangguan di seluruh Indonesia, area digital.
0: Baik, kalau begitu. Baik, Bang Hamzah Yusuf, bagaimana kondisinya pada malam hari, pada petang hari ini di Jambi, Bang Hamzah?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, cuacanya panas petang ini.
0: Oke lah, kalau di sini mendung-mendung manja ya.
1: Iya, lagunya nih.
0: Lagu apa, Bang Hamzah?
1: Bang Ardi ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Imam S. Arifin, ada tak ya?
0: Apa tuh?
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah.
1: Dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana.
0: Oke, tiada kata berpisah. Baik, nanti kami putarkan ya.
1: Iya, salam-salamnya. Kalau dah ada, ganti yang lain.
0: Oke, ada.
1: Ada ya. Salam-salamnya pertama kali untuknya Bang Ardi ya, selamat malam. Iya, semalam Bang Ardi dia semalam.
0: Baik.
1: Hari inilah petang ya siaran.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kemudian Bang Ardi selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay, kemudian ada Bang Umar, Bang Udin, Pak Umar, Pak Komis, Pak Budi, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada juga Mas Prabu Ikar Sianti, Putri okay. Marika,
0: baik.
1: Putri Kedundung, Kak Sarina Sipio yang lucu, Kak Adang Merdu,
0: okay.
1: Ada Bang Elek, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Cawir, adanya Mak Nora.
0: Oke, okay. Buat semua Pak Hamzah.
1: Indun, untuknya semua lah.
0: Oke, okay, kita berbagi ya.
1: Dari H sampai J, selamat petang. Untungnya Bang Ardi, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Kita cuba pindah laluan terlebih dahulu di belakang Bang Hamzah, ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Apa pasal gerangannya? Tak ada suara eh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ni.
0: Ini dia baru ada suara. Bang Iman.
2: Oh, ya, apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Lembab punya suara malam petang hari ni.
2: Bangun tidur.
0: Bangun tidur. Suai. Banyak sangat tidur. Bengkak punya mata ke lah. Bahaya.
2: Tak apa, kalau bengkak tak apa, jangan buta je.
0: Aduh
2: ya. Lagu apa ni?
0: Lagu dapat.
2: Lagu kita minta lagu ni, Engkaulah Takdirku dari Weni eh. Engkaulah Takdirku
0: dari Weni eh.
2: Weni ya.
0: Betul tak?
2: Kalimantan eh. Orang Kalimantan, betul.
0: Betul.
2: Sekejap. Betul.
0: Betul. Okeylah Bang Iman, ada lagunya Bang Iman.
2: Ada kan? Itu saya nampak tu.
0: Awak nampak
2: dah teledi dah lah.
0: Awak ready bagang tu ha.
2: Ready. Okey, ready salam ya. Yang barusan dah apa tadi ni?
0: Bang Hamzah Yusof, Pak Bang Iman.
2: Oh, Pak. Bang Hamzah juga yang di Kalimantan apa? Di mana tu?
3: Di Jambi.
2: Oh, di Jambi, salam kenal. Betul. Ada Pak Kumis kita, ada Bang Udin kita, ada Yang Ucu kita, ada Bunda Permata, yeah. Kak Belian kita juga. Ada Mak Hitam, ada Mak Ngah, eh?
3: Ya,
2: saya. Mangga Mak Ngah ni. Kadang Madu, Kak Wangi. Siapa lagi?
3: Siapa lagi?
2: Mak Prabu, Mak Prabu, eh?
3: Mak Prabu.
2: Kok yang dah masuk semula, eh? Yang masuk, eh? Yang,
3: yeah.
2: Masuk, yang tak masuk, slow je. Santai-santai. Kak Dia kita, Kak Dia.
3: Kak Dia belum masuk lagi. Bang Iman yang kedua ni.
2: Oh, yang kedua. Okeylah. Buat Kak Dia juga. Buat semula. Eh? Buat yeah, Adi yang ganteng. Eh?
3: Baik, terima kasih lah.
2: Okey, Adi.
3: Yeah,
2: terima kasih, eh.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Iman ada siapa kira yang sudah menanti, sudah menunggu, eh? Masya Allah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Di.
3: Eh, nak anjang.
4: Ini yang anjang suka dari Adi. Inilah yang anjang suka dari Adi.
3: Apa kisah sukanya tu? Apa benda pula?
4: Nombor telefon dua-dua hari ni. Alhamdulillah, banyak-banyak banyak suka, Di.
3: Eh, terima kasih lah kalau macam tu. Eh, nak anjang.
4: Ya, Di. Tak ada duanya nak anjang. Apa hari seminggu tak masuk, Di.
3: Hari seminggu? Tak dapat masuk?
4: Masuk tapi tak diangkat ni.
3: Oh ya lah sianya. Petang ni kena angkat ni petang ni.
4: Itulah itu yang Anjang suka dari Adi. Itulah yang suka.
3: Hai, terima kasih banyaklah ni Anjang ya.
4: Sehat.
3: Hai, alhamdulillah sehat walafiat. Ni Anjang macam mana khabar ya?
4: Sehat benar di last tahun 2 bulan kau tak masuk eh.
3: Berapa?
4: Tahun 2 bulan.
3: Tidak ni Anjang 9 bulan 10 hari baru keluar kami.
4: Oh ya.
3: Apa buat petang ni Anjang?
4: Tak ada duduk nunggu tadi. Di awal tak dapat masuk. Panjang nyusup dah masuk.
3: Oh, awak lah.
4: Nunggu asal ni sini. Nunggu azan asal.
3: Betul lah. Sama kami pun menunggu juga ni. Ha.
4: Kita harus menunggu. Jangan ramai-ramai menunggu
3: ni. Wah, betul.
4: Lagu dia terguncang ni.
3: Terguncang? Mak, oi. Betul memang musim.
4: Sang angin dia terguncang.
3: Oh, terguncang memang nampak. Ha?
4: Mudah-mudahan berkah ni.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sehat selalu. Ah, boleh.
4: Fotokopi yang Bang Jabil Yusuf tadi, fotokopi Bang Iman tadi.
3: Ya.
4: Yeah. Nanti Jang Merdu, Nek Pino, Nek Manda, itu apa tu nama tu di? Yang Ucu di.
3: Ya. Yeah.
4: Kelian, Bunda Permata nanti yang kawan kagak semua Mak Dini. Lama Mak Dini tak masuk.
3: Ya. Yeah. Betul.
4: Semua ni Anjang tengok nak azan asar ni. Dalam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
3: Saya.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Ya.
3: Yeah.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tadi ada Nek Anjang kita yang berada di Sungai Enam. Belakang Nek Anjang ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Orang kampung rupanya.
5: Iya, dah lama benar tak ada sembang-sembang dengan orang kampung.
3: Au, oh, Pak Kumis. Melintang nampak Kumis, ha?
5: Apa khabar, Adi?
3: Alhamdulillah, sehat.
5: Memang lama betul tak bersembang-sembang dengan awak, Adi.
3: Au, oh, mang, itulah kadang-kadang. Pak Kumis, macam mana kampung kita, Pak Kumis, Angin Selatan ni?
5: Oi, dia.
3: Apa pun?
5: Ampun.
3: Terguncang juga.
5: bukan nama lagi.
3: Oh, tapi tengok peta Mahadi bukan main lagi duduk kelong ah.
5: Oh, bergelora ni lawat nampak.
3: Mak bergelora eh. Masya-Allah. Jadi Pak Kumis ke lawat tak ni?
5: Dah, Pak Kumis tidak kat ni lagi di rumah ni, lagi kerja rumah dia sikit-sikit ya.
3: Oh, kerja banyaklah sikit mana dapat hasil.
5: Bukan, kerja rumah ni lagi nak nyiapkan rumah ni sikit-sikit ni.
3: Boleh.
5: Lagulah dia dulu.
3: Lagu apa Pak Kumis petang ni Pak Kumis?
5: Lagu kita senang aja ni, apa? Siti Badariah Baraberi.
3: Baraberi, mak aku semangat Baraberi. Kan main lagi orang kampung kami di Baraberi.
5: Jadi mumpungnya apa lah dekat masuk waktu asar ni, kita salam fotokopi je lah ikut Bang Yusof tadi ya.
3: Boleh.
5: Ni Anjang tadi juga Bang Iman kita ya. Semoga betul. Sehat selalu lah ya. Beliau tu Bang Iman, ni Anjang ya. Hamzah kita. Itu ajalah dia.
3: Boleh Pak Kumis.
5: Okey di, kita senggol semua di tanpa terkecuali dari A sampai Z. Terima semua yang gabung di perempat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih sama-sama Pak Kumis, orang kampung kami rupanya. Mudah-mudahan sihat selalulah untuk orang sekampung saya yang berada di Lingga, Tanjung Mana nama kampungnya, Kelurahan Pancor juga nama kelurahannya dan Kecamatan Lingga Utara . Baik saudara perempat di mana pun saja berada, itu tadi ada Pak Kumis. Belakang Pak Kumis kita terima satu penelpon lagi, ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Terputus juga . Baiklah saudara, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran.

penyayang-Mu. Anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepada-Mu sesuai dengan contoh yang telah Engkau tunjukkan kepada Rasul pilihan-Mu itu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Perompat, masih kita di Segan Telah Datang di Dangdut Ria. Kita cuba sambut di talian WhatsApp, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, sedangkan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Mantap. Nek.
1: Ya, saya.
0: Apa buat petang ni, Nek?
1: Ada ni ngukur kasur aja.
0: Oh, ngukur. Lah berapa meter?
1: 2 meter.
0: Oh, Nek di Ganet ke di Senggarang ni?
1: Senggarang tadi.
0: Oh, Senggarang.
1: Senggarang sekarang.
0: Oh, gitu pula. Kenapa tak di Ganet?
1: Kalau di sana, sepi di sana, Ardi.
0: Di mana sepi?
1: Di Ganet itu ya maklumlah kan. Tak keluar-keluar dari kamar. Tak ada kawan kat luar tu.
0: Oh, macam tu. Carilah kawan.
1: Ayah, baru dicari dah hilang lagi. Macam mana lah dia.
0: Nasib saya. Sabarlah, Ali. Aduh, hai.
1: Sip.
0: Oh, Nek.
1: Ya, saya.
0: Petang ni apa nak dengar lagu ni, hujan-hujan macam ni?
1: Di mana hujan ni? Cantik aku.
0: Di sini hujan deras ni.
1: Ya, maya ini saya ni. Ya Allah, memang aneh. Panas, panas berdenting, Ardi.
0: Hai, di Senggarang panas?
1: Iya.
0: Hai, di studio ni hujan deras betul.
1: Ya Allah, padahal bukan jauh sangat.
0: Oh, itulah Allah punya kuasa tadi tu, Nek.
1: Punya kuasa betul. Dapat kita nak menentukan dia.
0: Itu pula.
1: Minta lagu lah, Ardi.
0: Lagu apa, Nek, petang ni?
1: Itu ya, apa judul dia?
0: Lagu kan?
1: Lebih baik kau bunuh aku dah.

0: Masya Allah. Nek. Nek. Lah kita pula tidur. Oh, Nek.
1: Oh, ya, saya.
0: Apa kisah, Nek? Nek.
1: Allah. Jadi ketawa, Adi.
0: Eh, apa pula ketawa?
1: Ya, kita karaoke pula siang-siang.
0: Itulah, Nek. Pasrah, Nek.
1: Ya, pasrah itu ya namanya?
0: Pasrah, Nek. Musim
1: dia?
0: Ya, betul.
1: Oh iyalah tu, iyalah. Memang pasrah lah ini. Kan pasrah lah Ardi.
0: Iya
1: betul. Ardi, cukup lah Ardi yang tahu. Pasrah Ardi ya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum satu untuk semua aja ya Ardi. Yang masuk dari pertama sampai terakhir nanti disenggol semua, baik. Disalamin semua. Walaupun hanya pendengar Nenek Balkis. Nenek Balkis pula jadinya kan itulah.
0: Nenek Pino. Ah,
1: betul. Iya, disalamin semua ya dia di mana-mana pula yang dengar suara Nenek Balkis ni lah. Itu jadi terima kasih ya Adi.
0: Ya saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis kita luar biasa, sekarang tak hujan. Rupanya di Tanjung Pinang yang hujan. Masya Allah, di studio Perompak ni deras betul nampak hujan. Di mana lagi di Tanjung Pinang yang hujan ya. Assalamualaikum, kita cuba sambut dulu di talian telefon. Hello. Terputus juga nampaknya. Assalamualaikum, what's up? Halo. Ah, terputus juga. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ah, halo. Masuk, masuk, masuk. Basah kena hujan.
2: Waalaikumsalam ni.
0: Ah, maknya.
2: Main hujan ni jadi sejuk ni.
0: Sejuk kesut badan maknya. Hei, petang ni.
2: Hari ni siang ya.
0: Auk.
2: Untung maknya tidak telap. Kalau tidak dapat jumpa, tak dapat jumpa, tak dapat dengar siang. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mak Ngah apa buat
2: lagu
0: petang ni?
2: Lagu bisa di.
0: Bisa, lagu apa tu? Lagu apa tu?
2: Lagu dia dari Elie Susan, tidak ya di?
0: Tidak.
2: Tidak, sekali lagi tidak. Ah, itu di?
0: Itu pula tidak, tergentak.
2: Tetap tidak.
0: Ah, itu di? Mantap. Baik, baik.
2: Aduh, Adi. Salam ya di.
0: Ah, boleh, boleh, boleh.
2: Salam buat Ardi yang lagi bertugas. Semoga Ardi sehat selalu, tambah semangat sampai malam nanti. Ardi ya?
0: Tidak.
2: Tidak, memang lagu tidak kalau gitu. Berarti tidak ya, Di?
0: Tidak, malam nanti orang lain.
2: Iyalah, kalau gitu tak apa. Dah tu, Di. Buat Ardi lah tadi ya. Buatnya tadi Nek apa, Di? Nek Balkis.
0: Nek Balkis, betul.
2: Buatnya Nek Balkis, Nek Pino tu apa? Sama tak?
0: Sama lah, seorang aja.
2: Sama lah. Nek satu lagi tu Nek apa?
0: Nek Manda.
2: Oh, Nek Manda, iyalah.
0: Saya.
2: Nek Manda buatnya Kak Wir, Kak Damerdu.
0: Saya.
2: Buatnya Mayang Ucu, Mak Berlian, Mak Putri. Buatnya Kak Sarina Kiu juga.
0: Baik.
2: Bang Yaes, Mak Ong Janggut, Bang Kapat, Pak Udin.
0: Amca
2: Yusuf juga. Buatnya Tanah Merah Kak Siti Mandama ya. Mak Ngan Cikolek jadi.
0: Ya, saya.
2: Nek Penggarah yang mendengar siaran ni semua kita senggol jadi.
0: Ya, boleh.
2: Itulah, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa tidak.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngahida kita yang berada di Karas. Belakang Mak Ngahida ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek.
3: Malam nanti kan tak masuk dia.
0: Oh, tak masuk memang.
3: Tak dengar suarin. Malam siangnya dia dengar suara.
0: Oh, betul. Jadi malam ni. Alhamdulillah sihat, Nek. Badan dia sejuk.
3: Dah makan ke belum?
0: Makan. Alhamdulillah sudah, Nek. Kalau makan.
3: Lauk apa?
0: Lauk tunjuk lah. Apa lagi?
3: Tunjuk terus,
0: Nek. Lauk, itulah, Nek.
3: Nek, minta lagu dulu lah. Belum putus
0: ni. Lagu apa, Nek?
3: Lagu Bersinar Dalam Jiwa.
0: Bersinar Dalam Jiwa. Ai mak. Oh, biasa lagu Hati Merana, Serumpun Kasih Terbuang.
3: Ini samalah tu.
0: Bersinar ni. lah Bersinar Dalam Jiwa. Okey, nanti saya tunaikan.
3: Salam-salam Edi.
0: Boleh.
3: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat petang buat selamat sore Edi.
0: Ini selamat Sabo Limo.
3: Selamat petang lah kecerahan kita
0: ni. Selamat petang, Nek.
3: Selamat petang, selamat bertugas. Sihat selalu. Balik hati-hati ya, Dik.
0: Ya, saya.
3: Tak dapat job lah minggu ni?
0: Ay, tak ada.
3: Tak dapat hujan lagi, Dik.
0: Hujan ni, maklumlah.
3: Sini hujan, Dik.
0: Sini hujan juga, Nek?
3: Tapi tak lebat tadi.
0: Ini deras, Nek, sini, Nek?
3: Pagi tadi yang lebat, Dik. Jam
0: 6. Tadi pagi memang, betul. Itu lagi membuta, Ardi.
3: So, Nek Balkis tadi, ya. Lagi, Nek Balkis.
0: Itulah pasrah, denda.
3: Dia memang pasrah betul tadi.
0: Pasrah yang tak rela. Aduh.
3: Kadang dah masuk, ya?
0: Kadang belum lagi.
3: Untuk Dang, untuk Bang Hamzah Yusof, untuk Pak Kumis. Dah lama tak dengar suara Pak Kumis baru tadi, dengar.
0: Itu dia pula.
3: Untuk yang lucu.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk penipuan sewasanya tadi, ya.
0: Boleh.
3: Bagi-bagi ya, biar banyak masuk, ya, Dik.
0: Saya.
3: Terima kasih, Dik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek. Ya, saya. Baik, saudara perempat di belakang Nek Manda, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello. Nyang.
4: Waalaikumsalam. Hello, selamat petang.
0: Petang kembali. Ya. Apa khabarnya?
4: Putus-putus.
0: Putus-putusnya.
4: Ya. Ini
0: cuaca tak bagus.
4: Yang mendung itu.
0: Sini dah hujan dah, Nyang.
4: Alhamdulillah lah.
0: Basah ke tanah Tanjung Pinang ni?
4: Kami nyampai lah ke sini nanti yang ada.
0: Nyang.
4: Apalah Bang Abdi, Nyang umpul pantun dulu Bang Abdi nanti kan.
0: Boleh.
4: Ada banyak pantun nanti, bergabung dengan Abdi.
0: Boleh sangat.
4: Kumpul dulu. Nak ngutip dulu, tak tahu kat mana nak ngutip dulu pantun.
0: Tak apalah, Nyang.
4: Nek Balik tadi.
0: Lagu Pasrah.
4: Pasrah, ya?
0: Betul.
4: Ini kalau dia pasrah, dia macam ini, Bang Abdi. Sebab dia dah tak berdaya, Bang Abdi, makanya dia pasrah, kan?
0: Iya, betul pula kadang.
4: Nyang-nyang minta lagu tak berdaya lah.
0: Tak berdaya?
4: Dari Mega Mustika kalau tak salah, Bang Abdi.
0: Okey, baik. Tak berdaya,
4: Itu tadi, nak mana tadi? Apa tadi?
0: Bersinar dalam jiwa.
4: Dah tak berdaya, dah pasrah. Pasti ada ni Bang Abdi, itulah. Jadi makanya bercahaya kan Bang Abdi kan. Maka dah mendung, dah hujan, apa ribut dah badai, muncul pelangi, jadilah bersinar dalam jiwa Bang Abdi.
0: Itu betul betul anda, betul, betul, anda. Betul betul.
4: Yalah, salam Bang Abdi, ya.
0: Ya, boleh.
4: Awal-awal tadi tak dengar pergi wirid Yasin tadi Bang Abdi. Badai asar tadi baru balik. Jadi nyang dengar apa Nek Balkis saja. Jadi salam buat Nek Balkis tadi, buat Nek Manda, Mak Ngahida kita tadi,
0: Saya.
4: Mungkin di belakang nyang nanti ada Mak Belian.
0: Betul.
4: Ada Kak Deli, ada Mak Ki, ada Bunda Mata, mungkin Mas Prabu kita nak gabung, ataupun Bang Lukman, Mudin, Bang Herman,
0: Boleh.
4: Pokoknya yang awal-awal tadi disalam aja, termasuk Pak Kumis, Pak Yusof, Bang Iman, Bang Iman gabung Bang Adi?
0: Dah bergabung dah tadi.
4: Dah, ya?
0: Betul.
4: Bang Iman dah gabung. Yalah, buat Bang Iman, Ajuragan rambutan kita tu,
0: Betul.
4: Yalah. Gitu aja lah Bang Adi,
0: ya? Saya boleh.
4: Buat Bang Adi sama tugas. Bang Adi sampai kat rumah sehat lalu Bang Adi,
0: Boleh.
4: Nanti malam orang lain, kan?
0: Betul.
4: Yalah. Lagi aja Bang Abdi,
0: ya? Sayangnya.
4: Mak petang. Aten tu lagi terjenguk-jenguk di kat tingkap tu Bang Abdi.
0: Boleh.
4: Terima kasih Bang Abdi. Selamat petang.
0: Saya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Itu tadi Nyang Ucu, Baik, kita pindah laluan dulu di talian telepon. Assalamualaikum. Halo, talian telepon. Terputus lagi. Kenapa demikian? Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
5: Hujan ni.
0: Masuk. Hujan orang yang keluar. Sejuk ke tak?
5: Tapi dia duduk kalau hujan. Mana tahu. Kalau hujan tu.
0: Kak Dang.
5: Iya.
0: Suara agak storing.
5: Iya. Kadang lagi ke dalam jauh noh.
0: Oh, ngajuk suara dia.
5: Iya lah nyenyen. Ngajuk kat dapur ni.
0: Boleh.
5: Dari.
0: Masih juga. Dah. Ini boleh.
5: Tak ada suara sama sekali ni.
0: Tak ada.
5: Oh, dengar radio dengar HP je.
0: Nah, baik.
5: Salah. Salah.
0: Ai, dah latah pula.
5: Lagu. Dah jadi. Bang Al dah latah.
0: Lagu apa, Bang Kak Dang?
5: Lagu. Dari Lesti aje lah.
0: Apa tu?
5: Angin bosan pula dengar kan? Dengar ini. Angin. Oh. Nanti bosan pula dengar.
0: Apa pula bosan? Begitulah.
5: Semalam angin.
0: Oh, gitu pula. Na, na, na,
5: na, na, na. Yang macam kita kutitipkan rindu di angin yang lalu. Kan angin kawin.
0: Na, na, na, na, na, na. Di setiap malam. Itu dia. Lagu apa
5: itu untuk adil tu. Lagu adil untuk adil. Ia salam angin dekat kampung.
0: Angin?
5: Iya, ada nyanyi angin. Kau nak putar angin-angin. Tak angin, kita, aku kelepaskan dengan ikhlas saja.
0: Oh, aku lepaskan dengan ikhlas. Boleh.
5: Nak, lepas ikhlas nak?
0: Boleh. Lepas pun lepas lah Kak Dang. Biar sampai lepas betul.
5: Tak rugi.
0: Tak rugi. Bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor.
5: Tapi cish. Nyebek
0: mata. Ngelap air mata kat belakang. Aduh.
5: Segan. Lah datang dia. Lagi melengah.
0: Siapa Kak Dang? Kak Wir?
5: Kan Kak, kita putar je lah. Kita berdenangan saya. Hujan-hujan ni.
0: Angin. Kalau lepas ikhlas tu angin ni. Angin.
5: Tak tentu angin aja lah. Biar dia nangis. Malam kata dia nangis.
0: Oh ya. Ku titipkan rindu. Pula kan. Di mana.
5: Biar dia. Okay. Nangis. Nangis. Di pula. Yang luar dia nangis.
0: Luar dia nangis. Merengik pokoknya kita.
5: Dah hujan jangan lagi.
0: Bahaya.
5: Sian abang dekat kat moco tu.
0: Gocor dah.
5: Lagu sudah. Salam sikit Adi.
0: Boleh. Silakan Kak Dang.
5: Salam Kak Adi. Selamat tugas lalu di. Semalam lagu angkat tadi putar. Hari dulu
0: Putar Kak Dang. Tengah malam main putar.
5: Pantaslah kakak dah terang buta.
0: Kak Dang.
5: Payah tak dengar tengoklah ngelesan air dah lah. Mantan tak dengar lalu. Tak dengar semua-mua. Tak siapa siaran tak tahu.
0: Kelak lama-lama hati tak siaran lagi kat sini.
5: Janganlah, Di. Naik mana nanti dia. Naik mana nanti dia. Bersinar dalam jiwa. Dia baru dapat lagu tu ni. Dia nanya. Jadi apa ya Dang lagu? Kata dia lagi ni. Apa Adi berbuka itu bersinar dalam jiwa. Habis kakak kata, oh dari Pak Ul ngiam lah Kak WL. Dengan Kak Nadia Ardi tu.
0: Yalah.
5: Untuk Nek Manda sehat selalu. Nek Manda. Nek apa? Nek Balkis sehat selalu. Tadi Aida yang Ucu. Mak Belian. Bunda Permata sama Nek Anjang Pak Kumis. Mewakili Kak Siti Jom Tanah Merah.
0: Ya, saya.
5: Tu ada Bang Herman, Bang Iman, Lapa. Bang Lapa dia hujan
0: Betul.
5: Dia nama dia kan Bang Iman Lapa kan, Di?
0: Kebulur.
5: Gemuk jadi dia.
0: Kebulur dia.
5: Aku Kak Sarina. dia. Bang Pak Hamzah Yusuf
0: Iya, boleh.
5: Terus ada Bang Udin. Yang lain-lain kita fotokopinya Pak Hamzah Yusof. Fotokopi yang dah masuk semua. Kak Wit, saya enggak sampai lah hati kata dia. Yalah. Semua modi.
0: Ya.
5: Kecuali.
0: Boleh.
5: Kita kopi-kopi jadi hujan-hujan ni.
0: Betul, sangat.
5: Nak kopi kita beli kopi sahaja. Seke. Kian.
0: Lawan dia roti keras kat dengar. Lawan dia roti keras.
5: Tunjuk.
0: Roti tunjuk.
5: Jangan panggil pakai yang itu
0: Paham.
5: Jangan.
0: Tidaklah, kami tidak nyebut Kak Dang lah.
5: Yalah, tak boleh tu.
0: Tak boleh, berbahaya.
5: Nanti mabuk.
0: Saya.
5: Baiklah. Saya makan mabuk.
0: Oh, itu pula.
5: Makasih di gua jadi kata yang dengar dia Kak Dela dia.
0: Betul saya kadang.
5: Lagi nak makan pun tak kebulu.
0: Oh, makanlah kadang jangan sampai tak makan ya.
5: Makasih dia.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum. Memang tak ada bersuara. Baiklah saudara ya, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Di hujan-hujan deras ni memang bersedap banyak tambol ya. Petang-petang hari ni kalau ada tambol goreng keledek, goreng pisang, semangat lawan teh panas. Ya Allah ya Karim, Lele Helio. Tak pengapalah, kita duduk seorang diri di studio ni, nahan aja perut berlapar sikit eh. Taklah, saya gurau aja. Mainlah sedara perempat di mana pun saja berada. Di hujan-hujan gini, hati-hatilah dalam berkendara ya. Jalan licin, takut mata tak ngantuk ya. Hati-hati, saya pesan betul. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, lengkapi segala kelengkapan, pakai jas hujan, jangan lupa pakai helm. Kalau dah basah rocon, kelak bahaya kesot badan kita eh. Nak sakit, payah nak sekolah, payah nak bekerja esok ya. Baiklah sedara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Hey, Ren, itulah Ani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya.
1: Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10.
0: Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
2: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
1: Itulah, kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Erita.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Baik, ini di kantor di RRI hujan. Di sana bagaimana di BMKG?
2: Sama nih, di bandara juga masih hujan.
1: Masih hujan, berarti kita berada di langit yang sama ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, kita ingin update untuk informasi cuaca esok bagaimana, Mbak Rizky, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan secara umumnya untuk perakiraan cuaca pada esok hari, yaitu pada pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, pada siang hari juga diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 92%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Tingga, Tambelan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada akhir pagi hingga siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, kalau diperhatikan beberapa hari belakangan ini juga hujan disertai dengan cuaca panas ini atau dikenal masyarakat kita hujan panas. Sebenarnya penyebab hujan panas itu bagaimana sih, Mbak Rizky?
2: Baik, untuk potensi hujan saat ini juga sebenarnya juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer di sekitar wilayah Kepulauan Riau sendiri. Okay. Yaitu untuk potensi hujan penambahan dalam beberapa hari ini diakibatkan oleh adanya gelombang ekuator Rossby yang sedang aktif. Mm-hmm. Nah, untuk peluang hujan sendiri di bulan Juli sebenarnya juga tergolong menunjukkan intensitas hujan yang dalam posisi yang rendah. Jadi posisi SST-nya juga atau suhu muka laut yang dengan nilai yang cukup hangat juga mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah kepulauan terutama di perairan Bintan ini sehingga juga mempengaruhi suhu udara di wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan. Dan juga ya seperti itu kondisinya cukup berfluktuatif untuk potensi hujan dan cuaca panas yang bergantian pada Juli hingga Agustus seperti sebagian besar wilayah Indonesia mungkin dalam masa peralihan atau seperti itu, Kak.
1: Oke, kita memang masuk pancaroba ya, hujan panas ini untuk jaga kesehatan juga ya Mbak Rizky ya.
2: Iya benar.
1: Baik, jaga kesehatan tuh Mbak Rizky di sana. Dan selamat sore, terima kasih informasinya.
2: Terima kasih Mbak Erita, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Sedara perempat, itu tadi perkiraan cuaca yang kita relay Pro 1 RR Tanjung Pinang dan disampaikan oleh BMKG Tanjung Pinang. Mudah-mudahan sama kita mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tentunya selalu kita lihat bmkg.co.id juga ya. Baik, sedara perempat, tetap bersama kami di Perempat RR Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
4: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: sebatang pinang.
1: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

Dara Perompat, benteng Bukit Cening ini merupakan pertahanan kedua setelah Pulau Mepar dari kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang saat menjadikan Daik sebagai pusat pemerintahan. Sejak beberapa tahun belakangan, benteng yang berada di puncak bukit tersebut telah menjadi salah satu situs sejarah penting yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lingga. Literatur yang ada menyebutkan benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah III yang berkuasa pada masa Kesultanan Lingga tahun 1761 hingga 1812. Benteng yang memiliki 19 unit meriam ini mempeninggalan Sultan Mahmud Riyad Shah di Bukit Cening termasuk salah satu dari 106 peninggalan sejarah di Lingga. Beralih ke maklumat lain, kebijakan pengumpulan telefon genggam atau HP sebelum kegiatan belajar mengajar atau KBM di MAN Tanjung Pinang dinilai memberikan dampak positif terhadap konsentrasi dan keaktifan siswa selama pembelajaran sekaligus meningkatkan interaksi sosial di lingkungan madrasah. Dengan berkurangnya distraksi dari media sosial, permainan daring dan pesan singkat, siswa menjadi lebih fokus mengikuti materi, aktif berdiskusi serta lebih banyak berkomunikasi langsung dengan kawan saat di waktu istirahat. Kebijakan ini juga dinilai membantu membentuk sikap disiplin dan tanggungjawab dalam menggunakan teknologi, sementara HP tetap dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sesuai arahan guru. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya tentunya masih di Segantang Lada Batang, dan sekarang tiba pada masa di acara Kawan Celoteh sedaya ya. Ah, itu dia . Baiklah sedaya Pro 4 dimanapun saja berada di Kawan Celoteh kali ini di edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Tentunya arti kongsikan daripada kita bisa tengok-tengok sikit lah terkait tentang pariwisata yang ada di Kepulauan Riau ya. Tapi kalau kita tengok memang Kepri ni, kalau daerah disebut daerah maritim ya, okey sangat sangat luar biasa. Apalagi kita penghargaan-penghargaan tentang kemaritiman tu sangat banyak gitu kan. Ini dia sedara, ada namanya Pulau Kecil, aset wisata unggulan Kepulauan Riau. Ini kita patut bangga lah sedara, sebab kampung kita, tempat kita tinggal sekarang ya, dikelilingi laut, dikelilingi hutan ya, semua ada tempat kepri, apa yang tak ada Cuma bagaimana lagi kita merawat dan melestarikannya, ini penting tanggungjawab kita bersama. Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah maritim yang memiliki bentangan alam laut dan gugusan pulau yang terbesar di berbagai wilayah sedaya. Agar keberadaan pulau-pulau kecil tersebut bukan hanya menjadi identitas daerah sahaja, tetapi juga menyimpan potensi besar yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sedaya ya. Macam-macam kalau daerah-daerah sini ni banyak juga pulau-pulau kecilnya saja, kita tidak tahu nama pulau-pulaunya itu Kalau dari Lingga tu kita tengok banyak pulau-pulau yang berjejer gitu kan. Dari Anambas Natuna banyak juga, dari Tanjung Batu banyak juga pulau Ada di Batam ada pulau, dari Tanjung Balai pun ada pulau. Banyak Kusmangat, apalagi daerah Pulau Tujuh sana Natuna Anambas sana Kusmangat, banyak pulau-pulau kecil di sana. Dilansir daripada Warta Pariwisata Institut Teknologi Bandung atau ITB, Kepri merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia sedara ya, yakni 2408 pulau. Sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil. Keindahan pantai, ekosistem pesisir serta karakter khas setiap pulau menjadi aset yang dapat dikembangkan. Sebagai daya tarik wisatawan apabila dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan sedara ya. Baik sedara perempat, tak jauh nanti Ardi kongsikan, tapi Ardi kan tunaikan lagu dululah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: 101,3 MHz, Prompat

101.3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya perompat, tentunya setiap pulau di Kepri menawarkan karakter yang berbeza sedaya. Mulai dari pantai berpasir putih, hutan mangrove, perairan yang kaya biota laut hingga kehidupan budaya masyarakat pesisir yang masih terjaga ya. Ini kemudian juga keunikan tersebut menjadi daya tarik yang sulit ditemukan di daerah lain dan dapat memberikan pengalaman wisata yang autentik bagi pengunjung sedara. Jadi memang sangatlah molek sangat tempat kita ini. Kalau kita pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal sedara ya. Pengelolaan yang baik akan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dengan upaya melindungi ekosistem pesisir sebagai sumber kehidupan masyarakat sedara. Kemudian juga penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bina Praja menunjukkan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau mulai melalui pemanfaatan potensi wisata alam, budaya dan kuliner. Pengembangan destinasi wisata yang termasuk pulau-pulau kecil ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja serta memperkuat kesejahteraan masyarakatnya sedara ya. Baik sedara perompat, selanjutnya pulau-pulau kecil juga membuka peluang berkembangnya berbagai sektor pendukung seperti usaha kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu wisata hingga kerajinan khas daerah sedara ya. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut akan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus memperkuat identitas lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam dengan topik transformasikan zakat melalui digital yang akan disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf. Lanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang akan dibacakan oleh Nurul Aisyah. Pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bedu azan maghrib dan juga doa untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahu al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Bersolawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman jahiliyah. Dengan berbahagia. Untuk saat sekarang, pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Informasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi biasa untuk bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, penatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau muzakki baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga artinya pengelola zakat baik itu Basnas dan Lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebahagian harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung, meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Akan tetapi, cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif. Lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Perlasnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan. Hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya. Akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya, yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau penerima dari zakat. Mungkin status awalnya jadi mustahik seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Benar sangat bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau virtuous circle. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berimpak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berimpak. Gaji memang kurang, tapi rezeki Allah tak akan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun bersyakat, sudah mampu. Yang melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Allahumma fi'lak mitarik bila itulah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Dan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

daya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Laparlah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma RM20,000, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget buat kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin, entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya ya, kanan, langsung oper, shoot, gol.
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Ya, kau main pakai apa betul? Dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pada tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: depan lut.
1: Gol, mantap betul kau tendang tuh, langsung masuk gawang.
2: Tengok kaki lah.
3: Weh, weh, dah maghrib, sudah lah main bola tuh, balik weh. Hah, dah lah. Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
2: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang nih.
1: Jomlah, kita bantai habis-habisan nih.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kalau pakai sepatu bagus, beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah, balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu?
2: Tak apalah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Takpe, asal sehat, dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang viral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah, marilah kita balik, dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang, main tak ingat waktu.

0: Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kau beli apa aja? Banyak kau keluar duit bulan ni?
0: Banyak aku beli. Sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tau ikut-ikut macam tu. Pomo tu tak baik tau buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, yang menarik di Pantai Lancang Kuning, ya ini ada pulau kecil, tetap, maksud kami, tepat di depan pantai yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Di pulau kecil itu bisa menjadi spot memancing atau hanya menikmati panorama pantai dari lokasi yang berbeda. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak ada wahana air dan fasilitasnya juga belum lengkap. Jadi Anda harus membawa perbekalan yang cukup untuk mengunjungi Pantai Lancang Kuning. Beralih ke maklumat lain, Kepulauan Riau, Kepri sebagai daerah maritim dengan 2408 pulau memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil melalui keindahan pantai, ekosistem pesisir, kekayaan biota laut serta budaya masyarakat setempat. Pengembangan destinasi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengembangkan sektor pendukung seperti kuliner, homestay, transportasi laut, jasa pemandu serta kerajinan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pengelolaan pariwisata perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal, didukung infrastruktur, konektivitas antar pulau, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

sedang berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kuhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4 tentunya sekarang tiba pada masa di acara Ragam Budaya. Terlebih tadi sudah pun kita di acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh Belese, masih kita di Segantang Lada Petang ya. Di Ragam Budaya kali ini tentu kita tahu kita orang Melayu banyak sekali adat dan budaya yang hari ini memang menjadi tugas kita bersama untuk melestarikannya. Banyak pelaku-pelaku budaya, pelaku adat istiadat yang hari ini turut serta, turut semangat untuk melestarikannya, mencari banyak wadah yang dibuat-buat oleh orang tua-tua kita. Tinggal bagaimana kita melestarikannya. Tapi pada kali ini, di edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2026, Ar dikongsikan daripada Gendang Nobat, iringi tradisi tepuk tepung tawar di Kepulauan Riau. Ini salah satu gendang nobat yang jarang kita temukan, yang jarang kita jumpai zaman sekarang. Kalau tidak ada perhelatan, tidak ada acara, tidak ada festival dan lain sebagainya, pagelaran, tentu kita tidak akan menjumpai. Lantas bagaimana bentuk dan cara mainnya? Tentunya Ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
1: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4, tiba pada masih kita di acara Ragam Budaya. Kini gendang nobat iringi tradisi tepuk-tepung tawar di Kepulauan Riau, ya. Masyarakat Melayu memiliki adat istiadat dalam pernikahan, di antaranya prosesi tepuk-tepung tawar, ya. Prosesi ini biasanya selalu diiringi dengan lantunan musik gendang dan gong. Alat musik ini dinamai gendang nobat atau gendang panjang. Gendang nobat ini terdiri daripada beberapa jenis, di antaranya gendang melalu, gendang penengkah atau gendang ketawa atau gong, dan nafiri yang berupa alat tiup sejenis seruling, ya. Belum banyak yang tahu bagaimana proses pembuatan gendang panjang memiliki beberapa jenis. Bahan bakunya pun terbilang unik. Bahan gendang lain yang biasanya dari pohon nangka atau pohon cempedak, namun gendang panjang ini dari pohon karet yang sudah tua, sedaga, ya. Dengan bahan baku tersebut bisa dikatakan lebih efektif. Selain mudah cari pohon karet, ini lebih ringan, suara yang lebih dihasilkan lebih nyaring. Itu dia. Gendang panjang itu sendiri terdiri dari beberapa alat. Setiap alat memainkan rentak yang berbeza pula. Di antaranya pukul melalu, pukul penengkah. Sementara ketawa berfungsi sebagai pengatur tempo. Makanya jika ketawanya cacat tempo, maka alat musik lainnya juga akan cacat tempo. Ternyata harga ditawarkan untuk satu set gendang panjang cukup tinggi, yakni dibanderol dengan harga 1.5 juta dan untuk ketawa dibanderol dengan harga 2 juta. Oh, itu lumayan tinggi harganya. Hingga kini gendang panjang terus dimainkan dan dilestarikan adat budayanya sehingga tidak punah begitu saja. Baik, sedaga Pro 4 dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedaga nampaknya sampai penghujung masa, Ardi menemankan sedaga Pro 4 di Segantang Lada Petang. Tentunya tiba pada masa untuk kita bersurai terlebih dahulu. Esok kita berjumpa kembali ya. Selepas ini kita akan berada pada acara Segantang Lada Malam. Tentunya juga bersama Juju, maksud kami bersama Julia Puspita. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Cabang buluh kerana ruasnya, panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa, rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati, terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati, berjumpa kekanda teruna idaman.
2: Apa yang abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
0: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.

0: Beruntung aku tidak melanjutkan sekolah. Menghabiskan duit orang tua saja.
1: Masa kita budak-budak dulu, aku pun tak fahamlah mengapa mak kuat sangat menyuruh aku meneruskan ke perguruan tinggi.
0: Itu namanya besar pasak dari tiang. Apa engkau tak kesian saban hari mak engkau tu bekerja berkeliling kampung, jadi tukang joget dangkung pula tu?
1: Aku tahu. Emak sudah bertungkus lumus mencari duit.
0: Ha, sekarang apa yang dapat kau balas atas jerih payah orang tua tu?
1: Aku cuma berharap kampung kita ni maju. Engkau boleh tolong aku tak?
0: Sophie, usahlah nak menyindir. Engkau kan sekolah tinggi, sementara aku.
1: Tapi, siapa yang tak kenal dengan Hanum? Yang kepandaiannya melebihi dari orang yang bersekolah tinggi.
0: Jangan memuji sangat. Salah-salah jadi permusuhan.
1: Aku yakin, engkau adalah kawan yang terbaik. Tak mungkin kita bermusuhan.
0: Dalamnya laut boleh diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu?
1: Engkau ini ada-ada saja. Aku yakin, Hanum, engkau masih Hanum yang dulu, yang hatinya tetap baik.
0: Baguslah kalau itu anggapan engkau, Sophie.

0: Fridol, Abah tak suka kau menyia-nyiakan waktu merayap keluar masuk kampung.
1: Saya hanya cuba menerapkan ilmu untuk kepentingan masyarakat, Abah. Untuk orang kampung. Sebab kita juga orang kampung sekarang, dan tinggal di kampung.
0: Sekarang ini bukan kampung lagi, tapi pusat ibu kota provinsi. Engkau mesti jaga nama baik kita. Jangan buat malu. Aku tengok engkau dah mula tergila-gila dengan budak perempuan tu.
1: Saya tak mungkin jadi gila, Abah.
0: Tengok tu. Belum habis orang tua bercakap, dah berambus.
2: Maaf, Abah. Rido tahu mana yang baik buat hidup Rido.
0: Belum apa-apa, dah nak tunjuk pandai.

0: Suci, tunggu. Ada yang nak saya cakapkan.
1: Mengapa lagi budak ni?
2: Syukur, alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa makcik pagi ini. Kalau tidak, sudah tentu nasib.
1: Siapa yang kau maksudkan, Hanum? Nasib siapa?
2: Nasib siapa lagi? Kalau bukan nasib anak makcik.
1: Ada apa ni? Sepatutnya kau kan bersama-sama dengan Sofi hari ini.
2: Memang betul. Tapi orang kampung sudah tak percaya dengan Sofi. Apalagi dia dah berbuat.
1: Aku tak percaya Sofi berbuat sesuatu yang tidak-tidak.
2: Sungguh, makcik. Saya berkata benar. Selama ni Sofi hanya berpura-pura saja untuk mengambil hati orang kampung.
1: Tidak. Aku lebih percaya pada dia. Sofi adalah anak yang mendengarkan nasihat.
2: Nasihat yang mana? Tengoklah dia. Hanya mau mengambil keuntungan dari apa yang saya buat selama ni.
1: Apa maksud engkau, Anom?
2: Semua orang kampung tahu kalau saya yang selalu buat kegiatan di kampung kita. Mengapa sekarang Sofi yang nak potong haluan?
1: Engkau berdua selama ini kan berkawan dan bersepahaman. Kenapa jadi macam ni?
2: Saya tak suka kalau ada yang menggunting dalam lipatan. Dia sekarang sedang dihujat oleh masyarakat.
1: Mengapa sampai hati kau tinggalkan Sophie seorang aja, Anum?
2: Itulah sebabnya saya datang nak beritahu makcik.

0: Saya tak menyangka pentas Mak Yong dan joget dangkung semalam gagal.
1: Siapa yang punya angkara semua ini?
0: Entahlah, Bang. Baru saja kita nak mulai buat kegiatan, dah ditentang oleh orang kampung.
1: Ya sudahlah, Sophie. Lain kali kita mesti berhati-hati lagi buat perencanaan yang masak.
0: Apakah mereka ini menganggap kita masih budak-budak mentah yang tak tahu apa-apa?
1: Boleh jadi. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin memang kita yang silap, tak minta izin kepada ahlinya.
0: Iya, betul lah kata Abang. Saya baru teringat, kalau yang ahli buat pentas Mak Yong dan joget dangkung di daerah ni adalah Hanum.
1: Siapa dia?
0: Dia kawan karib saya.
1: Tapi apa buktinya dia yang menghasut warga untuk menggagalkan semua rancangan acara kita?
0: Entahlah, Bang. Kita lihat saja nanti.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati. Berjumpa kekanda teruna idaman. Tidakkah kanda terpanggil mendengarkan bunyi kompang yang ditabuh tu?
0: Siapakah yang Adinda maksud?
1: Memang lidah tak bertulang, mudah memainkan kata-kata.
0: Abang berjanji, nak. Abang akan pulang. Kita akan hidup bersama. Percayalah.
1: Saya bimbang, bang. Kapal berlabuh di dermaga yang jauh.
0: Jangan berprasangka buruk. Bukankah kepergian abang demi masa depan kita berdua?
1: Iya. Tapi apakah janji dapat dipegang tanpa ikatan?
0: Restu kedua orang tua kita jauh lebih bererti daripada sebentuk cincin melingkar di jari. Apabila tamat pelajaran, abang akan datang beserta antaran.
1: Baiklah. Kalau sudah menjadi keputusan keluarga, suka tak suka, nak tak boleh berharap banyak.
2: Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serangkaian acara sudah dilangsungkan. Kini kami maklumkan pula kepada hadirin untuk dapat santap bersama. Karena nasi sudah dihidangkan, lengkap dengan lauk-pauknya. Santap sendiri mengenyangkan, santap bersama menyenangkan. Kami persilakan para jemputan majelis untuk dapat menikmati hidangan yang tersedia. Setelah itu, bolehlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Zainab binti Pansuri dan Mahmud bin Sulaiman.

0: Mak dari tadi asik temenung saja.
1: Tak ada, Sopi. Mak cuma terkenangkan masa mak muda-muda dulu. Sama seperti kau, bahagia bila berjodoh dengan orang yang kita cinta.
0: Ayah kan dah lama tak ada. Untuk apa mak kenang lagi?
1: Betul cakap kau, Sopi. Untuk apa lagi menyulam kain yang kusut?
0: Apa yang mak cakapkan ni? Saya kurang faham. Bukankah ayah meninggal semasa Sophie kecil lagi?
1: Anggap saja dia meninggal.
2: Assalamualaikum. Sophie, aku Hanum.
1: Kenapa budak tu datang ke rumah kita? Kan dia yang mengata-ngata kau, Sophie.
2: Makcik, Sophie, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya cuma sekejap saja. Maklum nak cepat.
0: Apa halnya, Hanum? Penting betul nampaknya.
3: Memang. Itu pun kalau engkau mau mendengarkannya.
0: Hei, sudah tentulah aku akan mendengarkan kata-kata sahabat aku. Cakaplah.
3: Aku hanya nak mengundang kau dan Makcik Zainab.
0: Kenduri besar nampaknya ni.
3: Mak dan ayah menjodohkan aku.
0: Selamat ya, Hanum. Itu tandanya engkau tak akan pernah jadi nak dara tua lagi.
3: Ya, takkan layu bunga di dahan.
1: Cerita apa lagi yang kau bawa, Hanum?
3: Makcik Zainab, saya sangka cuma Sophie saja di rumah.
1: Siapa laki-laki yang beruntung tu, Hanum?
3: Tentu saja laki-laki dari keturunan baik-baik, makcik.
1: Syukurlah masih ada orang yang

0: Abah. Saya nak Abah cepat mengirim utusan untuk meminang. Abah sudah berjanji kepada saya.
1: Ya. Abah dah pun siapkan semuanya.
0: Betulkah ini, Abah?
1: Mengapa pula salah? Dah seminggu yang lalu, Abah suruh Pakcik Hassan tu menyiapkan semuanya, termasuklah pemantun handal dari Kampung Dompak ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah.
1: Orang tua mana yang tak sayang anak? Lagi pula, Abah mahu engkau tu cepat menikah. Habis tu, bawa bini engkau tu tinggal kat rumah ni.
0: Abah, saya ingin berdikari dan cuba tidak bergantung lagi pada Abah.
1: Apa yang boleh engkau buat tanpa pertolongan Abah, ha? Ingat, Ridho, kampung kita ni dah berubah maju.
0: Apa yang Abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
1: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang Abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.
0: Abah, berapa banyak tanah dah Abah jual?
1: Itu bukti Abah patuh pada peraturan pemerintah, tahu?
0: Tapi tidak semestinya Ridho bertahan di kampung ni, sebab Mak Sofi juga hidup seorang diri di kampungnya.
1: Jadi engkau lebih mementingkan Mak Sofi tu daripada aku?
0: Bukan begitu, Abah. Maksud Ridho tu, kami tetap memperhatikan Abah dan maknya Sofi juga. Tapi kalau sudah berumah tangga, kami ingin...
1: Ingin apa, ha? Nak berumah sendiri, konon?
0: Tentulah, Abah.
1: Budak sombong. Belum apa-apa dah nak melupakan orang tua. Tapi terpulanglah pada engkau. Cepatlah engkau berkahwin supaya cepat pula engkau tinggalkan Abah.

0: Orang yang hendak menikah mesti menjaga. Jangan sampai melanggar pantang larang orang tua.
1: Pantang macam mana yang Mak maksudkan?
0: Sebulan nak menikah, sebaiknya duduk di rumah. Jangan ke mana-mana.
1: Kita ni cuma hidup berdua, Mak. Tiada siapa lagi di rumah kita. Kalaulah ayah...
0: Tak usah engkau sebut-sebut orang yang sudah membuat kita menderita.
1: Ayah tidak salah, Mak. Semuanya takdir.
0: Iya. Memang. Takdir hidup dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab itu.
1: Sophie sangat bangga punya seorang ibu yang kuat hatinya. Menyekolahkan Sophie sampai selesai. Tapi sayangnya, masih ada yang Mak sembunyikan dari Sophie.
0: Jangan nak memaksa Mak, Sophie. Mak tak sanggup.
1: Mak, sekejap lagi Sophie akan jadi milik orang. Mengapa mesti ada hal yang Mak sembunyikan dari Sophie?
0: Cukup, Sophie. Lebih baik kau siapkan saja kerja kau tuh.

0: dia nih? Mengapa pula dia kenal dengan aku?
1: Kenalkan, saya Hanum, Bang.
0: Ya, saya Rido. Tapi saya mesti cepat balik.
1: Tunggu sekejap, Bang Rido. Saya hanya nak menyampaikan surat ni kepada Abah.
0: Untuk Abah? Abah siapa?
1: Untuk Abahnya Bang Rido. Tempoh hari kan, Abah ada mengirimkan utusan.
0: Baiklah, saya akan sampaikan. Maaf ya, saya minta duri dulu.

0: penat Sophie menunggu abang. Kemana aja?
1: Maafkan abang, cuma terlambat setengah jam aja. Baru pukul 10 pagi.
0: Semua daftar perbelanjaan sudah saya siapkan, bang.
1: Baguslah kalau macam tu. Tapi apa Mak Sophie tak tersinggung karena kita berdua saja yang menyiapkan semua ni?
0: Semestinya Sophie yang bertanya, bang. Mengapa pula abang tidak serahkan pada orang tua abang barang-barang hantaran tu?
1: Sudah, abah dah siapkan pun. Kita tak perlu sibuk lagi. Ha, sekarang abang ingin makan bersama Sophie.

0: awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi pada Rasulullah. Semoga pertemuan mendapat berkah. Terima kasih pada tuan rumah menyambut kami dengan bertandang, dengan senyum begitu ramah. Mukanya jernih tatkala memandang. Tak usah humble, berpanjang kalam, ramai menunggu luar dan dalam. Nanti orang menjadi bosan, hajat yang besar terlupakan. Hasan Bakri, saya bernama, ditugas sebagai juru bicara. Jangan kumbang datang merana, hendak mengisap bunga jelita. Kami datang berombongan, datang beradat sudahlah tentu. Besar hajat yang diangankan, dua hati dapat berpadu.
1: Akhirnya aku dapat merebut hati Bang Rido.

0: Abah, terima kasih ya sudah meminangkan pujaan hati saya.
1: Sudah menjadi kewajiban orang tua, Gido. Apalagi engkau tu anak abah satu-satunya.
0: Saya ingin membuat rumah di Dompak seberang sana, Abah.
1: Suka hati engkau lah, nak. Yang penting, mulai hari ini, Abah mau mengundang calon besan Abah untuk makan bersama-sama.
0: Baiklah, Abah. Nanti petang, saya jemput Sofi dan Makcik Jainab ke rumah kita.
1: Siapa tadi yang kau sebut, Ido?
0: Siapa lagi kalau bukan calon menantu dan besan Abah?
1: Calon menantu? Mengapa pula yang aku pindah namanya lain?
0: Abah, Ridho mau keluar sekejap.
1: Ya. Kalau jumpa Pak Cik Hasan tu, suruh dia datang ke rumah kita, ya.

0: Anom, aku ingin kamu menjadi pengapit aku di acara pernikahan nanti.
1: Tak ada masalah, aku setuju. Tapi aku sudah bertunangan. Engkau kan belum?
0: Sudahlah, aku kan cuma bergurau. Itu tak jadi soal. Katanya kami dijemput. Mengapa tak ada pemberitahuan?
1: Maafkan aku, Sophie. Sebab tunang aku sudah tak sabar lagi.
0: Baguslah. Aku malam ni baru dapat jemputan dari orang tuanya Bang Rido.
1: Rupanya dia tak tahu kalau Bang Rido tu tunangan aku.

0: aku tengok engkau ni murung saja hari ini.
1: Entahlah Hasan, sebenarnya aku ni tengah risau tak sedap hati.
0: Apa yang nak dirisaukan?
2: Sekejap lagi Ridho menikah.
1: Ya betul, tapi aku pasti keseorangan nanti.
0: Itulah salah engkau juga. Dulu engkau tinggalkan Zainab, sekarang engkau pula ditinggalkan.
1: Engkau hanya nambah kusut pikiran aku ya.
0: Ridho tu sudah menjadi orang terpelajar. Iyalah dia menentukan jalan hidupnya sendiri.
1: Tapi aku masih tak habis pikir dengan kata-kata Ridho tu tadi. Dia mengingatkan aku.
0: Alah, jangan dikenang lagi lah. Dah jadi orang lain. Kabarnya Zainab bahagia hidup di pulau.
1: Pulau yang mana satu?
0: Itu yang aku tak pasti.
1: Mengapalah dulu aku tergesa-gesa mengambil keputusan. Inilah akibatnya kalau salah mengambil keputusan.
0: Tak baik kalau asyik menengok ke belakang. Takut nanti terantuk tiang.

0: Kau tinggal berdua saja sama abang kau.
1: Betul, Makcik.
0: Mengapa kita pergi ke Kampung Dompak?
1: Rumah saya memang di Kampung Dompak.
2: Kejap lagi kita sampai, Mak.
1: Iya, Makcik. Habis naik angkot, kita cari ojek saja supaya mudah. Nah, di ujung sana sudah ada ojek, Makcik. Mari kita sana.

0: Bang Mahmud?
1: Engkau, Zainab. Ridho, apa maksud semua ini? Ha?
2: Bukankah Abah mengirim putusan meminang ke rumah Mak Cik Zainab?
1: Tidak, tidak Ridho. Bukan Abah.
3: Apa artinya ini, Mak?
0: Dia ayah engkau, Sopi.
2: Mak Cik, Mak Cik jangan mengada-ngada, Mak Cik.
1: Jangan biadab Ridho. Dia benar. Ini anak Abah. Ini kakak engkau. Maafkan Abah, Sofi. Zainab. Aku minta maaf, Zainab.
3: Tidak! Sofi benci, Mak. Inilah akibatnya Mak tak mau berterus terang. Mak terlalu banyak menyimpan. Mengapa boleh terjadi? Sofi benci, Mak. Mak dan saya sudah meninggal.
0: Sofi, tunggu nak. Mak boleh jelaskan semuanya.
3: Sofi kecewa, Mak.

0: Kuku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
3: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
4: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
3: Betul. Ah, dengar ke nih. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya Joget Hitam Manis.
4: Ah, cocok itu bang.
3: Mainkan.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

103 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.go.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan ini perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat. Segantara dan malam kembali hadir bersama saya Jola Puspita. Ditentunya tadi kita sudah dengarkan mini drama dan juga di pukul sebelah kita kembali di acara Ragam Melayu ya, atau siaran laga Ragam Melayu yang biasanya memang malam-malam macam ini ada spesialis dia kan. Tapi malam hari ini saya nak lah ya, sesekali bolehlah saya masuk saudara perempat ya. Dan tentunya cuaca pun di hari ini ya terasa dingin saudara perempat ya. Sebetulnya saya duduk kat sini ni nak sampaikan semangat saja ya kan. Mana tahu ya rindu dengan saya, nak dengar suara saya. Dan juga saudara perempat yang sekiranya sudah ingin bergabung, nanti boleh bergabung. Dan juga yang paling penting di luar sana ataupun di rumah yang saat ini kedinginan atau sedang makan atau sudah mulai istirahat untuk tidur ya, semoga mimpi yang indah dan esok paginya masih diberikan nafas kita untuk bisa menghirup udara yang segar. Amin. Dan salam pembuka di hari ini saudara perempat ya. Bunga melati harum baunya tumbuh mekar di tepi laman. Assalamualaikum pembuka bicara, semoga diberkati pertemuan. Yang bergabung silakan di talian telepon 0771 444 9050, atau juga bisa bergabung di 0811 704 8860, atau juga bisa bergabung di aplikasi RR Digital ya. Sebetulnya malam hari ini saya ini apa tu namanya, agak ada macam bibir saya ini macam sakit lah ya. Tapi macam mana lah kan, nak kena bercakap juga ya. Ha, kita cuba dulu dekat belakang sana eh. Siapa pula yang nak bergabung di malam hari ini? Mana lah tahu kan. Kita cuba dulu ya. Halo.
1: Halo, Rentak Melayu.
0: Ya. Yeah.
1: Jom hebohkan bareng Cicu.
0: Bareng siapa tu?
1: Bareng Cicu.
0: Cicu. Berul. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Prabu?
1: Alhamdulillah. Ini lagi di Sungai Jang nih.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi enaknya kalau neraktir Cucu.
0: Apa tuh?
1: Pagi apa siang apa sore apa malam ya?
0: Siang kali ya, biar makan siang gitu.
1: Iya, benar.
0: Enggak bercanda. Yo. Bercanda.
1: Apalah kalau Cucu sih enggak apa-apa juga.
0: Gitu ya. Gaulah. Kenapa Ciu? Mas Prabu, apa ada hajat apa pergi ke Pinang nih?
1: Masa Cucu nggak tahu?
0: Nggak tahu?
1: Iya, memang belum dikasih tahu.
0: Iya, makanya saya bertanya kan. Tak tahulah.
1: Yang udah jumpa si Adi.
0: Oh iya, bila masa udah, tuh?
1: Udah ada 3 mingguan lah dia.
0: Oh gitu.
1: Makan cireng. Cirengnya special edition.
0: Oh iya, siapa yang jualan?
1: Ada, makanya itu dia. Jadi nanti
0: mm-mm.
1: Mas Prabu ke studio apa Cucu ke sini?
0: Oh gitu.
1: Soalnya kalau di sini di kafe.
0: Wow. Ya, sangat gengsi sekali ya.
1: Jujurly. Jujurly ada kue kesukaan Cucu loh.
0: Apa tuh?
1: Masa Cucu gak tahu juga kesukaannya?
0: Ya apa dulu?
1: Kue itu.
0: Apa tuh?
1: Kue Valentine.
0: Valentine? Apa sih kue Valentine? Aduh, saya tak pernah ada kasih Valentine, tak boleh lah.
1: Kue ntar deh
0: gitu ya. Gue pergi kue ntar deh gitu ya. Kalau gitu, wow. Kenapa ada apa? Mas Prabu jualan atau siapa yang buka kafe atau macam mana nih?
1: Nah, jadi alhamdulillah Mas Prabu kan bisnis kecil-kecilan juga.
0: Oh, Masya Allah.
1: Bisnis jual beli berlian.
0: Wow, boleh dong, mau berlian aja boleh enggak?
1: Tapi ada satu berlian yang memang gak bisa dijual juga.
0: Mak berlian lah tuh. Kalau itu udah tak boleh, udah ada pegangan bapak ya. Marah nanti ya.
1: Ju, Mas Prabu mau kasih pantun ya?
0: Apa tuh?
1: Nah, ini kan emang acara pantun kan?
0: Betul.
1: Sabar Ju, sabar Ju. Nah, ini special edition nih, pantun nih.
0: Oh, special
1: nih.
0: Edition.
1: Maju Ju dulu ya.
0: Iya. Hewa? Oh, belum.
1: Burung camar terbang di awan.
0: Saya...
1: hinggap sebentar di dahan jati.
0: Hewa.
1: Terima kasih Juju yang
0: menawan,
1: cantik dan menawan.
0: Oh, makasih.
1: Selalu ada di sisi hati.
0: Ah, cute. Nah, iya ke saya menawan nih, nampak nampak juga tak wajah saya nih.
1: Nampak loh.
0: Oh gitu.
1: Lewat Lesi itu kan niru Juju tuh wajahnya.
0: Oh gitu, oh, ya betul sih. Soalnya saya lebih duluan lahir dari dia.
1: Karena kan Juju wajahnya wajah tua jahia.
0: Lilazi fotoros sama. Ya Allah, mengarutnya malam-malam.
1: Nah ini pantun buat
0: Mak Berlian.
1: Bunda, enggak, Bunda Permata.
0: Oh, Bunda Permata, Bunda. Dengar nih Bunda dari Mas Prabu Siliwangi.
1: Iya, dia tadi pagi nyuruh Mas Prabu datang ke rumahnya.
0: Tapi
1: cuman kan kalau penyengat kan nyebrang dulu, Ju.
0: Oh.
1: Gitu, Mas Prabu
0: iya
1: kan mau pakai sampan. Pakai sampan, tapi sampan enggak ada, Ju. Adanya pesawat, Ju. Gimana?
0: Oh, gitu. Iya, enggak ada pula bandaranya di situ ya.
1: Nanti turunnya suruh lompat pula nanti. Nanti Mbak Bunda Permatanya pergi ke pasar beli ketan. Jangan lupa beli ragi.
0: Buat apa tuh?
1: Semangat buat Bunda Permata. Semoga persahabatan kekal abadi.
0: Amin. Tak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Amin.
1: Allahumma amin. Amin.
0: Allahumma amin.
1: Rererot.
0: Memang berasa dangdut lah malam hari ini. Ih, sedap juga kalau malam-malam dangdut ya.
1: Bukan main ya, main bukan, ya.
0: Tak jadi Mak Berlian tidur. Bergoyang kaki dia dengar musik dangdut tuh.
1: Ini langsung miss call ini deh. Nah ini buat Kak Berlian lah ya. Jalan-jalan ke kota tua.
0: Sedap.
1: Banyak gedung antik tertata.
0: Yeah.
1: Walau jarak memisahkan kita, ikatan sahabat tetap terjaga.
0: Betul. Tak ada jarak yang memisahkan kita kan.
1: Iyalah.
0: Dimanapun berada. Apa tuh?
1: Cemek Molek, Jo.
0: Cemek Molek. Cemek Molek. Cemek Molek. Nyanyi dulu lah.
1: Cemek Molek anak Pak Janggut ya?
0: Iya.
1: Anak Awang Janggut ya?
0: Anak Pak Janggut. Siapa dia? Anak Pak Molek lah.
1: Iya. Salam Ji ya.
0: Iya boleh.
1: Buat Juju, tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Ju.
0: Amin.
1: Terus salam buat Bunda Permata. Semoga beliau sehat.
0: Amin.
1: Di sana ada bangatan juga katanya ya.
0: Siapa tuh?
1: Di Penyengat.
0: Oh, iya ke?
1: Beliau jualan tanja itu.
0: Oh, tanja.
1: Terus salam buat Mak Berlin. Nek Anjang Manjang. Nek Ucu Maucu. Buat Putri Merica. Kak Wir. Kak Wir udah lama tak dengar ya?
0: Oh, mana ya agaknya? Semoga sehat lah ya.
1: Iya. Kak, ini Kak Gadis atau... Siapa? Kak Gadis namanya sih siapa nama itunya dia?
0: Siapa?
1: Kak Gadis, dia kan ada nama, ada lima nama tuh Kak Gadis.
0: Kak Gadis. Siapa ya?
1: Siapa namanya lupa, kok jadi lupa ya?
0: Iya, kenapa jadi lupa?
1: Kadang Merdu.
0: Oh ya Allah, Kadang Merdu, iya. Kak Gadis.
1: Iya kan bilang Kak Gadis, Kadang Merdu, Congkot iya. Katanya.
0: Iya betul.
1: Terus salam juga buat Kak Sarina, buat Bang Awang Janggut, buat Pak Umar, buat siapa? Bunda Selasih, udah lama juga terdengar suaranya.
0: Bunda Selasih.
1: Iya. Yeah. Terus apa nama Jo? Buat semuanya lah Jo, nanti dilanjutin belakang lagi ya.
0: Boleh.
1: Yeah, ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Iya. Yeah. Nanti kalau yang tadi Mas Rabu tawarin nanti di Japri aja Jo.
0: Insya Allah.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih lah atas jamuannya ya.
1: Amin. Kalau di Insya Allah kan niat aja udah dapat pahala, Jo.
0: Betul. Jadi dicatat malaikat dah.
1: Iya, alhamdulillah. Wa syukurillah. Lebih bagus lagi dilaksanakan juga.
0: Iya, betul. Double-double dia punya pahala kan?
1: Iya. Itu aja, semoga Jojo pokoknya sukses.
0: Amin.
1: Pokoknya yang dicapai dicita-citakan tercapai ya.
0: Amin.
1: Itu aja, lebih kurang mohon maaf ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu sudah bergabung di petang hari ini. Kita enggak lagi dekat talian WhatsApp ada siapa pula belakang sini? Saya macam orang bau nih dengan suaranya. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan saya, Salwa.
0: Siapa?
2: Dia. Dia dari mana?
0: Dari tadi.
2: Dari tadi. Kalau saya dari dia.
0: Dari mana tuh?
2: Kata orang pergi ke laut memasang bubu.
0: Iya.
2: Dapat seekor si ikan plate. Kalau tadi ada Mas Prabu. Ini Abang Janggot datang menggoda.
0: Alah. Tapi fotonya bukan main, lisannya ke ni. Lelaki mana pula lah yang tampan mempesona tu kan?
2: Dari Gunung Ledang saya.
0: Balik dari mana?
2: Balik dari Gunung Ledang.
0: Oh, dari Gunung Ledang. Dengan siapa?
2: Nak mencari Mas Tura.
0: Dapat tak?
2: Dah dapat, Jo.
0: Oh, dah dapat.
2: Nah, maka dari itu nak minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Di mana akan ku cari ganti?
0: Di mana akan ku cari ganti?
2: Kan gitu, Jo.
0: Oh, bukan gitu. Gimana tuh lagunya?

0: ingin kita berpisah lagi. Jumpalah saya di RRI.
1: Halalala. Oh gitu lagunya.
0: Dari Pi Ramli, Jo.
1: Iya, Pi Ramli kan. Ada.
0: Iya.
1: Ada.
0: Boleh pantun, Jo?
1: Apa?
0: Boleh pantun?
1: Boleh lah.
0: Nanti Jo balas, eh?
1: Coba dulu.
0: Nah, gini Jo, baru dapat pantun baru na.
1: Oh, bau lewat dia berarti.
0: Bau lewat. Sorong papan, tarik papan.
1: Iya.
0: Papan jati dipilih-pilih.
1: Mm-mm.
0: Banyak perempuan, perkara perempuan. Hanya Julia lah yang abang dan abang awang pilih. Alatlah pantun Bang Awang malam ini.
1: Apa ya? Kalau memetik bunga melati, petiklah bersama bunga kenanga. Macam mana bunga kenanga?
0: Mungkin kalian wangi je.
1: Wajah saya cantik penawar hati. Budi budi pekerti pembawa bahagia. Insyaallah.
0: Betul. Kalau gitu bunga kenanga tumbuh di taman.
1: Taman siapa tuh?
0: Dipetik orang di waktu pagi.
1: Iya.
0: Memang Julia jadi idaman.
1: Alah.
0: Dari hidup sampai Bang Awang mati.
1: Janganlah, ya Allah. Takut pula saya.
0: Takut jadi janda.
1: Bukan. Sampai cakap-cakap mati tu seram lah malam-malam ni.
0: Tapi Bang Awang dah siap, Jo.
1: Begitu. Iya sih, kita kena siap lah bila masa kan.
0: Kalau Bang Awang dah siap mati dalam asmara.
1: Kan main lalu, lagi.
0: Tapi tanya sama Mas Prabu tadi. Mas Prabu tahu lah. Main lagi Mas Prabu aja.
1: Iya. Mas Prabu ada punya bisnis berlian katanya.
0: Dia Mas Prabu tuh?
1: Iya.
0: Kalau sama lah dengan Bang Gapar. Dah lama itu Bang Gapar tak masuk tuh.
1: Iya kah?
0: Ya, dah lama tak dengar suara Bang Gapar. Suara Mas Prabu ini memang betul lah kalau malam-malam ini menyentuh kalbu.
1: Aduh.
0: Kenapa, Jo? Karena dia menyentuh perasaan Julia.
1: Oh, gitu.
0: Tapi Bang Awang tak mau kalah. Bang Awang nak merebut perasaan Julia.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kan main lagi. Hati saya ini dah ada pula yang rebut. Astagfirullahaladzim, bergurau.
0: Tapi tenang aja, kalau Ju dah kata gitu juga, roboh Kota Melaka. Papan di Medan saya dirikan.
1: Hewa.
0: Kalau Ju betul-betul janji cinta setia, nyawa dan badan Bang Awang serahkan.
1: Alah, pandainya.
0: Pandai. Emang itulah perasaan hati Bang Awang.
1: Emang gitu ya. Iya. Siapa yang ketawa tu, senang betul ya.
0: Tetangga sebelah. Biasa kami anak kos. Yang satu anak kos, yang satu anak perantauan macam saya lah. Dari
1: gitu.
0: Satu pulau ke pulau yang lain.
1: Iya.
0: Pas malam ni tersangkut pula dekat pulau. Pulau yang tak ada penghuni.
1: Seram tu, tak ada penghuni tu. Siram.
0: Kalau surau?
1: Siram.
0: Bang Awang ada suram tu. Kalau Bang Awang seram jumpa Mas Prabu seram. Yang suram.
1: Gitu. Kau
0: badan dia besar tu.
1: Oh iya ke?
0: Dah jumpa kemarin kat Sungai Jang tu.
1: Iya.
0: Pinang kemarin kan, dari Batam ke Pinang tu kan. Sebenggak singgah sebentar beli durian.
1: Sedap tu.
0: Bang Awang nengok dari jauh dah tersenang. Rupanya orang dia tampan dan rupawan.
1: Sama dengan punya suara tu cantik juga kan.
0: Yang punya suara yang dekat RR ni bukan cantik, molek dan comel. Itulah buat kami berbuat ni tiga orang.
1: Gitu pula.
0: Bang Apar, Bang Awang.
1: Banyaknya lah.
0: Alhamdulillah Jo, walaupun Jo jadi rebutan, Bang Awang bersedia jadi pujaan.
1: Alah, iya. Besok malam dia cakap dengan saya macam tu pula kan?
0: Boleh pantun satu lagi Jo, tapi Jo balas nanti ya.
1: Apa tu?
0: Ada pantun itu tak salah juga, pantun-pantun dulu Jo. Bulan terang di waktu malam, ayam berkokok di waktu subuh. Bang Awang mengenang siang dan malam.
1: Iya.
0: Bila kah kita dapat
1: bertemu?
0: Dapat bertemu boleh juga Jo. Jadi boleh ada pertemuan nanti, ada acara pertemuan tujuh
1: malam itu. Pertemuan yang ku impikan.
0: Memang menawan suara Jo tak salah dengan suara
1: matematika malam. Kini jadi kenangan.
0: Mantap, Bang Awang tak pandai kroket aja, cuma
1: Bang Awang
0: pandai
1: menggambar.
0: Salam lah Jo, mereka dah nunggu.
1: Sila, awak dah bunyi dari tadi dah, Mak Berlian agaknya.
0: Salam buat Julia, semoga sehat selalu, murah rezeki, dipanjangkan umur yang bermanfaat, agar dicepat ditemukan jodoh. Tak tahulah dengan siapa lah, yang mudah-mudahan aja.
1: Kencang je. Okay, lanjut apa lagi?
0: Buat Mas Prabu tadi, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Bang Jaes di Selat Panjang, buat Bang Iman Lapa dari Tanjung Batu, Bang Iman Lapa Mata Jo.
1: Lapa Mata.
0: Buat Bang Ali golek-golek di Teladan, buat apa tadi, Amzah Yusof di Jambi. Buat Andi Lau di Dompak, Andila, Pak Muklis, Putra Dangkong di Dompak aja. Buat Kak Dang Meredu di Batu 10. Buat Kak Wir di Tembleng. Buat Kak Nora. Buat Kak apa lagi ya? Kak ada banyak betul nih, Kak Belian di Ganen. Buat Delima, Kak Delima di Batu 5. Buat Nenek Basis, Nenek Manda yang di Batu 13. Kak Siti dengan Bang Damak tu, Tanah Merah tu, tak terlupakan juga. Mak Hitam, Mak Indah, pokoknya semualah je. Kalau sebut satu-satu subuh hari.
1: Dia berkokok ayam dah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberkahkan, dimurahkan rezeki dari Allah je.
1: Amin.
0: Kota Katarang sungguh indah. Gini Jo, ada satu lagi je pantun Jo. Penutup. Nanti balas. Dari lima purut batang berduri. Sakit kaki terkena batu. Sakit perut membawa mati. Mati hatiku karena rindu.
1: Alah. Kalau punggung melihat bulan. Setiap malam mengangkat muka. Begitulah hati dalam kerinduan. Menanti temu penuh setia. Maksud tak masuk.
0: Kata orang Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh ke lumpur. Kata-katamu takkan ku lupa, lupa sebentar di waktu tidur.
1: Baik, terima kasih.
0: Jadi kena orang belakang dan nunggu.
1: Siap. Terima kasih. Sama-sama.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau begitu, terima kasih dan assalamualaikum.
1: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main lagi punya suwe apa siwul. Itu kalau ayam lalu pun dia nengok tu ya, Bang. Kita angkat lagi dekat talian telpon ya. Ada siapa di belakang sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar cucu?
1: Alhamdulillah sehat kak. Macam mana kak, sehat ke?
2: Alhamdulillah. Malam ni itu tak tidur. Mungkin siang tadi ada tertidur habis kebikiran.
1: Tak tidur? Kenapa?
2: Tadi tertidur siang.
1: Oh tertidur siang. Oh jadi tak masuk dangdut.
2: Tadi masuk sama siapa tadi? Ardi.
1: Oh, bang sama Ardi.
2: Bukan.
1: Oh.
2: Habis siang zuhur gitu kan. Penat. Hari hujan lebat kan?
1: Iya.
2: Masuk dah terpenat badan. Sepak kata orang penat. Tidur. Habis tu malam belum nak tidur biasa. Biasa gini tak ada tidur dah. Malam tak ada suara. Terus satu tak ada suara.
1: Iya, lagi ini maintenance.
2: Hah?
1: Lagi error, lagi semalam tuh lagi rusak itunya jaringannya.
2: Tadi malam ada kan?
1: Di error digital hilang.
2: Oh. Pro satu ada.
1: Semua agaknya tak?
2: Malam ada lah.
1: Oh semalam ada.
2: Iyalah. Tak panten lah. Tak apa kan?
1: Sila.
2: Dah lama juga tak gabung ya. Tadi Riau Bang Janggut.
1: Eh bukan main lagi dia punya tu.
2: Dia orang memang begitulah. Kalau dia masuk. Apalagi kan Ardi kan berlawan dah pantun. Dah berapa hari tak ada masuk.
1: Oh ya.
2: Ada. Mungkin dia balik dari umrah ke ah.
1: Bisa jadi ya.
2: Ya kita minta air zam-zam lah.
1: Kalau ada kan kurma pun boleh.
2: Sayang aja lah. Gurauan yang marah lah. Dia tak pernah marah lah Ju.
1: Oh iya tak pandai marah agaknya. Macam mana?
2: Pantas satu je lah.
1: Boleh.
2: Madah tutu sudah tersimpan.
1: Saya.
2: Madah tersimpan sudah tertata. Sudah suratan nasib badan. Menutup tangis dengan tertawa. Aduh maaf.
1: Udah sedihnya.
2: Lena kadang ya.
1: Sedihnya.
2: Yelah. Takkan kita nangis sambil pantun sambil cakap tak mungkin ya. Kata orang. Apa ya lebay gitu kan.
1: Taklah lebay sangat.
2: Taklah tak apa-apalah. Kita nangis seorang aja lah. Matikan lampu nangis. Tuluk bantal nangis seorang.
1: Nanti didatangi nyamuk pula.
2: Pasang buat nyamuk. Yalah Ju, lagu kak belum minta kan.
1: Belum ke apa kak?
2: Rindu hati tak terkira aja lah.
1: Rindu hati tak terkira.
2: Itu ramah lain pula.
1: Oh, saya pandai-pandai saya tadi tu.
2: Tapi sedap juga tu. Cuma dia nyanyi malam Ardi ya kak. Kemarin kak Ardi suruh nyanyi lagu.
1: Oh iya. Dari mana Wulan ke Eliza?
2: Terserah lah mana molek je lah.
1: Rindu hati tak terkira. Orang jauh dah berubah.
2: Rindu hatiku tidak terkira.
1: Oh gitu iramanya.
2: Terkenang yang jujur di sana.
1: Alah.
2: Itu hang.
1: Sedapnya suara. Sedapnya suara.
2: Sedikitlah ya.
1: Sila.
2: Salam untuk Gigi Ahmad Tugas je ya. Mungkin tak selalu. Balik hati-hati. Terus selamat sampai di rumah.
1: Amin.
2: Lancar urusan dan rezeki. Lancar jodohnya.
1: Amin.
2: Jangan kalah lah ngeles. Tidak tiga dong. Terus ada tadi Bang Janggut siapa tadi tu ? Bang Lukman siapa?
1: Siapalah agaknya tu ramai sangat dekat situ.
2: Oh Mas Prabu ?
1: Oh tadi Mas Prabu.
2: Kami masuk kelas satu di dekat situ.
1: Oh iya.
2: Salam aja kerjakan di dekat sebelah. Boleh tahan kata Rika. Kak Sarina sihat selalu. Nek apa tu? Nek Balkis. Nek Manda masuklah. Aida di Karas mewakili Kak Siti dengan suami dia. Terus ada Bang Ali Marisa. Siapa lagi? Pak Umar Yusuf Andesup yang semak sini kan. Kak Sumi juga. Terus ada Mak Berlian sama Yang Ucu. Kak Wir masuklah. Bertidur belum?
1: Tu di belakang Kak Wir.
2: Ada?
1: Ada, tu ada telepon dia dah.
2: Yalah. Yang lain-lain fotokopinya siapa tadi tu? Yang pertama ini siapa tuh? Bang Mas Prabu.
1: Mas Prabu.
2: Fotokopi dia aja lah. Kita salam semua tanpa terkecuali biar Kak Wira dapat masuk. Makasih juga atas waktu.
1: Sama Kak, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Kita angkat dekat talian WhatsApp dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Leju, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Baru dipanggil dengan Kak Dang tadi tuh.
3: Okay, Ju, tadi siapa yang bilang kami jarang masuk, Ju?
1: Kak Dang.
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Mas Gapar ke Bang Prabu tadi.
1: Bang Awang Janggut. Atau Mas Prabu? Mas Prabu, Mas Prabu.
3: Kan? Mas Prabu ya?
1: Iya.
3: Macam tiap malam kami masuk juga.
1: Oh iya ke? Beliau lah tu sibuk agaknya. Tapi lupa.
3: Mas Prabu yang jarang masuk juga.
1: Oh, sibuk dia jualan berlian dia.
3: Dia masuk pro satu tu. Ju dah makan Ju?
1: Makan dah dua kali hari ini dah.
3: Alhamdulillah.
1: Kak dah makan?
3: Udah Ju.
1: Ini tentah tengah makan ni kan?
3: Ini lagi ngemil.
1: Oh, lagi ngemil.
3: Ju, lagu Ju.
1: Boleh lagu apa kita?
3: Lagunya Laksmana Raja di Laut.
1: Laksmana Raja.
3: Yang versi cowok ada tak Ju?
1: Kenapa?
3: Yang versi cowok.
1: Ada? Versi cowok ya. Aduh, belum ada pula. Ada.
3: Ya, yang itu aja Ju.
1: Okay, boleh.
3: Salam-salam tadi ada buat Mas Prabu, ada Bang Rapar, ada Bang Wang Janggut. Bang Wang Janggut juga baru ini masuk. Dia dah lama tak masuk.
1: Oh, sibuk cari ikan.
3: Balik umrah kata Kak Dang.
1: Ya, minta air zam-zam tadi tu.
3: Yuk Kak Dang kita ke Pulau Bayan. Buatnya Kak Dang tadilah sehat selalu Kak Dang. Ada Mak Berlian, ada Nek Ngahwe, ada Nek Balkis, Nek Manda, ada Mak Hitam, ada Kak Siti di Bang Damak. Buat Mak Benaram, buatnya Mak Ngah Aida, Mak Long Diah, ada Nek Long Yah juga di Bintanau. Buat Pak Udin, buatnya Bang Iman, buatnya Pak Amzah Yusuf, buat Yusuf juga di Pulau Ngenang, Kak Sarannya Kiki, buat semua di Senggol ya Ju.
1: Boleh.
3: Buat Juju juga sehat selalu, makin cantik.
1: Amin, Ju. Amin.
3: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama, waalaikumsalam.
3: Barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umir sudah bergabung di malam hari ini. Kita angkat lagi kata Leon. Telepon. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Nah, apa kabar Ju?
1: Baik dong. Gimana sebaliknya?
4: Lupa
1: gak? Apa?
4: Lupa ya?
1: Takkanlah ku lupakan dirimu. Walaupun jarak memisahkan kita, namamu selalu terukir di dalam hatiku.
4: Rupiah.
1: Belum tidur ke?
4: Belum.
1: Kenapa?
4: Kalau perempat itu, kakaknya tukang monitor.
1: Oh gitu.
4: Masuk tuh siapa tuh yang tak masuk tahu, walaupun Kak Deli tak pernah masuk, jarang, tapi tahu yang jarang yang sering masuk.
1: Mantap betul memang ya. Radio ke udah tahu pakai aplikasi ya?
4: Aduh. Lagu dia tuh kakak pernah dengar diputerin kan? Lagu itu kesukaannya Anjang. Jadi lagunya itu kalau tak salah itu karena Budi Ku Jatuh Cinta.
1: Karena Budi. Jadi cuma ada karena Budi.
4: Ayolah, Budi-budilah.
1: Betul ke yang ini?
4: Dia ada dua itu. Tapi tak apalah.
1: Macam mana lagu dia?
4: Karena Budi, aku jatuh hati. La.
1: Kayaknya judulnya emang Karena Budi gak sih?
4: Iya, enak lagu tuh.
1: Cewek cowok ya?
4: Iya kan? Ada yang suka lagu itu.
1: Kita coba dulu lah ya. Kalau betul. Iya,
4: itu udah ada di wajah versi dia tuh.
1: Okay.
4: Ya, tak apalah. Salamnya. Yang pertama dah masuk. Ikut Kak Wiraja. Kalau tahu, Bintan Bulu, Kampung Gisi, Balarejo, Tembeling, Tenggolinua.
1: Boleh, boleh.
4: Tanjung Pinang semua lah pokoknya. Udah tidur selamat malam, gak bertugas aja ya.
1: Makasih Kak Delwi, Bali.
4: Thank you,
1: bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kali ini kita lihat WhatsApp, bro. Hello.
5: Halo, Yuyu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar? Yang cantik mulai.
1: Kabar baiklah. Yang Kak Asa, warga Kak As.
5: Nampak semangat nah Yuyu malam ni.
1: Ah, ya ke? Padahal saya tengah sariawan lah.
5: Ya, itulah peminat yang banyak ni. Semangat jadi
1: ya, gitu ya. Tapi saya macam-macam nak berdangdut lah malam ni.
5: Macam mana gitu pula. Dasar masih yang sangat dangdut pula dia bawa dia ya.
1: Oh, besok lah kita berdangdut ya.
5: Besok lah yo.
1: Iya betul. Sihat kak?
5: Malam besok jujur lagi.
1: Malam besok dengan
5: siapa yo?
1: Ardi.
5: Malam apa besok?
1: Dengan Bang Selasa. Adi. Bang Adi malam Selasa.
5: Oh Adi bukan Ardi.
1: Bukan.
5: Bang Adi dulu.
1: Betul.
5: Nah, itu kita tak usah pantun dulu lah. Belum ada ilham dia.
1: Oh gitu boleh. Lagu apa kita?
5: Lagu dia aja.
1: Lagu apa?
5: Apa ya Jo? Lagu Susana kadang-kadang tak ada semua.
1: Apa tu?
5: Ini aja Jo minta lagu dari J Kamesah aja Jo ya. Ayo Kamesahnya apa aja ya Jo? Kasih tak sudah? Bukan Jo. Jika mesah ini.
1: Jika mesah. Tak guna dalam ditangis, tak guna disenyum.
5: Lagi tu.
1: Bingkisan hati setia. Pesanan. Manis hanya di bibir.
5: Ada lagi tu. Dah tuju apa lagi tu?
1: Derita insan. Pujaan sayang. Jelingan manja.
5: Bingkisan hati setia aja tu.
1: Yang apa?
5: Salam mesra aja Jo.
1: Salam terakhir.
5: Tapi tak usah dari Sudirman ya Jo.
1: Iya dari Kamesah kan.
5: Jangan pula karaoke. Biasa tu gendang aja karaoke. Entahlah kata orang karaoke.
1: Oh iya ke.
5: Ya tapi janganlah baju putar musik aja ya. Kalau salah putar musik cari coba tolong.
1: Iya kalau nanti salah nanti akak
5: salah tak nak.
1: Kalau salah nanti
5: minta lagu.
1: Kalau salah nanti akak WA lagi. Tak betul juga gitu nanti kita.
5: Oh iya juga ya juga.
1: Ada WA kan.
5: Kalau gitu kaki bilang. Jangan maaf dia ya. Itulah paham dah cakap Kak As. Salam Ju.
1: Boleh.
5: Salam buat Juju lah dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Juju sihat selalu. Tambah ayu, tambah cas, tambah pun, tambah somel.
1: Amin.
5: Buatnya tadi Kak Dang Merdu kita tambah ayu juga tu ha Kak. Sihat selalu Kak ya. Buatnya Mas Prabu, Kak Serina. Semuanya masuk semua sini. Bangawan Janggut juga. Buatnya Ayang Manggis-Manggis tu apa ya. Bang apa tu ya. Kau tahu Jo yang manggil-manggil tu.
1: Yang
5: bang apa nama dia tu? Bang Herman ke bang apa ya? Bang Jaes.
1: Oh, Pak Jaes. Yalah,
5: tengok setahun lah lupa tu.
1: Tanjung Batu.
5: Buatnya apa lagi tu? Pak Umar. Buatnya tadi bang apa? Bang masuk juga tu. Bang Aung Janggo tu dah lama memang hilang.
1: Oh, iya eh?
5: Tadi masuk banyak pantun. Yalah, buatnya dia juga. Buatnya Mak Ngah di Cipolik. Buatnya Mak Penaram sama Bapak juga. Di Tanah Merah. Mak Kak Siti Bandar Mak. Mak Nora ya Ju.
1: Boleh.
5: Apa lagi Mak Berlian Ju. Mak Puteri juga Ju. Kak Wir tadi makan Kak Wir rupanya.
1: Wow sedapnya
5: makan. Dia kan malam banyak makan kata Ati pun. Dia banyak ada yang dikemilkan kan.
1: Oh gitu.
5: Ini selain nasi aja Ju. Paring lah punya. Buatnya apa lagi semua aja lah Ju ya. Dikarang mewakili itu Ju.
1: Boleh.
5: Ada ciknya Sarila tu pendengar setia sampai malam pagi dia bilang dia madam radio. Lagu tu buat dia juga lagi tu. Buatnya Mak Long Piah juga, Kak Warna, Mak Ena, Mak Jeria, buatnya Mak Jum semua kalah mendengar siaran ini ya Ju. Terima kasih banyak Ju. Bang Kemala Ju jangan lupa.
1: Oh iya boleh.
5: Suruh masuk sini. Makasih banyak ya juga.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aira. Sudah bergabung di Petang HP. Di Petang pula kan. Itulah saya terindu-indu dengan saya punya lagu dangdut saya cakap kan. Kita angkat dekat talian telepon dulu ya. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Angkat ni siapa?
1: Selamat malam duhai kekasih. Taulah
6: sebutlah namaku di dalam tidurmu.
1: Bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang sunyi
6: seperti ini.
1: Hewa. Apa cerita nak sehat?
6: Alhamdulillah yo sehat.
1: Sehat ya. Macam lemas nak nak tidur ke?
6: Dah ngantuk.
1: Oh, dah ngantuk. Sempat tadi dengar lagu nanti ni.
6: Sempat pun tak masalah.
1: Tak masalah. Betul sudah bersuara ya.
6: Ya betul.
1: Jadi nak
6: pantun. Boleh. Nak pantun sikit ya yo.
1: Oh, boleh.
6: Hari ni hari Minggu.
1: Betul.
6: Besok pula hari Senin.
1: Ya. Yeah.
6: Sakit sungguh menanggung rindu.
1: Heeh.
6: Rupanya Bang Awang dan cari yang lain.
1: Alamak.

0: jalan di pula naik sampan. Buah hati itu kekasih orang, punya orang.
1: Ah, betul.
0: Tadi kita ni bertepuk sebelah tangan.
1: Ah, dengar Bang Awang. Bertepuk sebelah tangan. Jangan sedih ya.
0: Ini lagi Jo. Nak berjalan ke Kampung Bugis.
1: Yeah.
0: Di Kampung Bugis nak membeli beras. Alhamdulillah lah dia dah lupakan Nenek Balkis. Nenek Balkis pun sekarang dah merasa bebas.
1: Oh gitu pula.
0: Betul Jo.
1: Alah, berarti macam ni dia Nek. Bunga melati gugur ke tanah. Harumnya tinggal di hujung laman.
0: Lagi.
1: Kasih yang dulu tu begitu indah. Kini tinggal kenangan je.
0: Betul.
1: Sian Bang Awang, kena cari yang lain lah lagi Bang Awang ni ya. Kita bertiga tak bisa dah.
0: Tak apalah Jo.
1: Oh tak apa eh.
0: Mumpung lagi sehat badan itu, cuba je lah apa yang diniatkan tu. Nanti jangan pula mati tu, mata tu tak tertutup.
1: Oh iya kan? Iya pula.
0: Tak nak hajat.
1: Iya.
0: Mbak kata Dang Merdu tadi dia baru balik dari umrah. Bukan balik dari umrah dah. Memang dari Mekah, cuma pergi terlambat.
1: Oh jadi tak jadi.
0: Kita sampai mana, kita tahu, kita sangkut.
1: Ya pula.
0: Lagu lah, Ju.
1: Boleh lagu apa kita, Nek?
0: Lagu Patah Hati, Ju, dari Poh Zandi.
1: Patah Hati. Dari?
0: Dari Boy Sandi.
1: Oh, okey, boleh.
0: Dalam lah, Ju, ya. Maning teringat aja, Ju. Kalau tak ingat, jangan marah, kawan. Jalan tadi istimewa dia tu memang untuk Bang Awang Janggut lah. Boleh lah ya Ju ya.
1: Boleh.
0: Kasih percepat aja. Tenang pula kita nak disuruh apa, suruh cuci piring ke. Suruh ngipas pun jadi juga Ju.
1: Oh jadi gitu ya.
0: Kipas dia pakai tampi beras itu Ju.
1: Oh pakai tampi beras?
0: Iya. Biar sedap angin di situ.
1: Oh gitu.
0: Biar puas kan. Untuk Win, untuk Dang Merdu, untuk Nek Manda masuk, Nek Manda, untuk Prabu, untuk siapa lagi juga tadi masuk juga, untuk Aida tadi. Untuk semua laju yang dari pertama sampai terakhir. Nanti disenggol semua, disalamin semua ya Ju.
1: Okay.
0: Ini mata ni semakin berat.
1: Oh, suara pun dah berat dah nak bercakap dah.
0: Itu je lagi, terima kasih. Yeah,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Balkis di Tenggar sudah bergabung. Masya Allah sudah ramai bergabung saudara perempat ya. Lagu belum kita putar lagi kan. Kita baca dulu dekat talian WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Julia. Request lagunya Gurindam Jiwa. Yang dari Abdul Ghani boleh ke? Salamnya sudah dipotokopi Mas Prabu tadi juga Bang Awang Janggot, Kak Dang Merdu tanya juga Kak Wir, tadi semua fans perempat Tanjung Pinang, Kepulauan Derai tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Kak Julia, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita angkat lagi dekat ada WhatsApp ya. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana nih?
2: Sama Bang Lukman di Teluk Bakau.
1: Oh, Teluk Bakau. Apa cerita Pak Lukman, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca macam mana kat Teluk Bakau ni? Dingin ke?
2: Cuaca dingin, hujan.
1: Oh masih hujan?
2: Tapi ini udah tak hujan lagi tadi sore aja.
1: Baiklah. Nak pantun kita ni Pak Lukman?
2: Pantun apa?

0: Wih, tak ada kayaknya pantunnya ada satu lah.
1: Oh, satu boleh. Setengah pun boleh.
0: Tapi pantun-pantun orang-orang muda nih, pantun orang-orang muda je ni.
1: Oh, iya ke? Macam mana tu?
0: Nah, ini pantunnya. Pulau bulu bertudung kain.
1: Iya. Yeah.
0: Tenun menenun kain pelekat. Biar 10 berganti lain. Adik seorang abang terpikat.
1: Pantun rindu.
0: Itu pantun tolong orang muda lagi.
1: Oh ya ya ya ya ya ya.
0: Kita dah tua ni.
1: Dah tua tadi harusnya pantun nasihat gitu ya kan. Cinta pantun anak muda pula. Baiklah.
0: Cuma itu aja lagi ya.
1: Tak apa. Nak lagu apa ni Pak Lukman?
0: Lagunya Kalau Jodoh Tak Kemana Je lah.
1: Kalau jodoh tak ke mana. Okey, boleh. Ada.
0: Salamnya pertama buat Ju, selamat malam tugas. Urusan tadi ada nek Balkis ya. Ada Bang Awang juga, ada Mas Prabu, ada Kak Serina juga, ada yang lucu. Terus ada Bang Hamzah Yusuf juga, ada Yusuf juga. Terus ada Nek Manda, ada Kak Deli juga tadi. Terus ada Dang Merdu juga. Buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lagi dari yang poin pertama sampai yang terakhir di salam semua tanpa terkecuali.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, serapa kalau sudah ramai yang bergabung dan lagu belum terputar, kayak takutnya nanti minta lagu tu dah tidur pula kan. Kita hadirkan lagu berikut dari M. Daud Kilau, Cemek Molek, Sada Perempat, RRT Nyebinang, Surabaya, Kepulauan Riau.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Misal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh fikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah ke menguap.
0: Intermezzo.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Berarti ini usaha Kitchen by Esa ini dari kampus Steinsar, yeah. Tapi di prodi
2: Tadris Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, oke. Nah, mereka juga punya wira usahanya gitu ya. Berarti nama wira usahanya memang Kitchen by Esa.
2: Yeah.
1: Esa Kitchen gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Nah, kalau di Fire kan ada dua orang, tapi memang berhubung kawan kita ini tak bisa datang kan, Kak Naila ya.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi diwakilkan oleh Kak Gina sendiri saja, tak apa. Kak Naila ini dia apa? Berarti di Kitchen by Esa ini tuh ada ini nggak sih Kak, kayak perbidang itu misalnya ini bagian ketuanya, ini sekretarisnya, ini wakilnya di iya. Wirausaha itu. Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Oke, kalau Kak Gina sendiri sebagai apa nih?
2: Kami sebagai anggotanya.
1: Oh, anggotanya. Oke, yang kalau Kak Naila?
2: Ketua.
1: Oh, ketuanya. Berarti apa nih tupoksi dari masing-masing? Kau kayak ketua itu ngapain aja sih di wirausaha
2: dapur kitchen ini? Kayak yang ngasih ide gitu. Dia ngajak-ngajak buat duluan jualan gitu, mau jualan apa hari ini, gini-gini, ngasih ide.
1: Oke, mau ngasih ide ke anggota-anggotanya. Habis itu baru kita merembukkan lah semuanya gitu ya. Oke, nah ini untuk anggotanya ada berapa nih? Di
2: 5.
1: Oh, ada 5. Oh, sedikit ya?
2: Iya, soalnya sebelah sini kan juga gak terlalu banyak kan orangnya.
1: Oh, oke. Ada 5 orang, semuanya perempuan atau ada lelaki?
2: 4 perempuan, 1 laki-laki.
1: Oke, yang laki-laki itu ngapain tuh tugasnya tuh? Ya, apakah dokumentasi?
2: Sekretaris kayaknya.
1: Oh, sekretaris bagian mencatat.
2: Mm-mm.
1: Ah, oke. Nah, di Kitchen by Esa ini kita menjual aneka makanan minuman berarti ya? Ada yang manis, ada yang asin, ada kayak dessert gitu ya? Atau gimana?
2: Dia, kami baru mau jual.

0: Kalian juga sih kemarin baru itulah ada cuma beberapa doang.
1: Oke, ada apa aja nih?
0: Ada rice ball. Rice ball plus ST, terus ada cheese cuit.
1: Oh, cheese cuit ya, yang ada taburan Oreo-nya ini dengan Milo ya ini.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini kan kayak membuat rice ball gitu, apalagi dengan bahan-bahannya seperti ayam. Ya, apalagi kalau kita anak-anak muda kan tak pandai masak sangat lah ya. Nah, itu siapa? Jadi koki dia siapa?
0: Kami yang perempuan-perempuan nih lah.
1: Uh-uh.
0: Kerja sama, kan ada yang udah bisa buat nasinya, ada yang masak ayamnya. Jadi bagi-bagi tugas, ada yang belanja.
1: Oh, oke. Okay. Berarti yang buat ayam suwirnya ini memang yang sudah pandai masak atau ya pandainya karena ini aja gitu.
0: Ada yang udah ngerti juga kan,
1: oh, udah ngerti.
0: Sering masak.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya berarti dari jurusan bahasa Inggris ini memang sudah ada Kitchen ESA ini.
0: Baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
0: Iya, keluar KWU, apa divisi kewirausahaan.
1: Oh.
0: Kemarin tuh gak ada, baru kemarin lah rapat ditambahin.
1: Oh, baru tahun ini, makanya anggotanya baru 5 orang gitu ya. Malah nanti ada penerimaan siswa masuk baru lagi, ada yang masuk bergabung gitu ya. Oh, okay. Jadi ini masih baru lah berarti ya, launchingnya gitu. Berarti udah jalan berapa bulan kalau dihitung-hitung?
0: Baru 1 bulan lah.
1: Baru 1 bulan?
0: Soalnya,
1: oh, baru terperancuk iya. Dari sini ya. Okay. Baru 1 bulan ini, kemudian dirembukkan akhirnya. Kenapa namanya ESA? Double E-S-A.
0: Itu lebih biar lebih keren aja kalau kata kakak-kakaknya.
1: Okay.
0: Di Inggrisin kan harusnya himpunan mahasiswa tadarus bahasa Inggris.
1: Kalau disingkat jadi
0: HMPS.
1: Oh, HMPS. Oh, oke. Okay.
0: Jadi di Inggrisin aja lah jadi ESA, English Education Association.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dibuat bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, okay. Jadi selama sebulan ini udah apa aja sih yang dikerjain sama Kitchen ESA ini?
0: Baru ini mas bikin itu aja lah, rice ball, ST.
1: Baru itu?
0: Iya.
1: Oke.
0: Belum ada ide lagi.
1: Soalnya
0: kan mahasiswa juga udah pada libur.
1: Libur ya, libur semester ya. Oke. Okay. Berarti kalau udah libur kayak gini, gak jalan lagi dong? Istirahat dulu berarti?
0: Iya, ini nunggu mahasiswa baru kayaknya, kan ada bazar nanti.
1: Oh, bazar di mana tuh? Di kampus?
0: Iya.
1: Ada acara ya?
0: Yang untuk penerimaan mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa baru, jadi Kitchen ESA juga ikut dilibatkan.
0: Iya.
1: Oke. Kan baru beberapa nih kayak rice ball, cheese cuit gitu ya. Berarti kalau kita untuk buat cheese cuit kan itu kan butuh didinginkan gitu ya. Mm-hmm. Itu berarti di sana sudah tersedia juga untuk lemari esnya.
0: Kami kan buatnya kadang malam, jadi nanti yang udah jadi itu dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke kulkas.
1: Oh.
0: Paginya baru dibawa lagi ke kampus.
1: Okay, jadi diproduksinya di kampus.
0: Di kos kawan.
1: Oh, di kos ya? Oh, yeah. Justru di kos. Mm. Okay, setelah itu nanti yang punya kulkas bawa pulang dulu, kita tarik ke situ. Mm. Nanti kalau berangkat lagi ke kampus baru dibawa lagi.
0: Yeah.
1: Oh, okay. Tapi kalau Kak Gina sendiri nih, kenapa tertarik untuk bergabung di wirausaha ini? Kan banyak ya yang lain gitu ya kan? Kenapa tertarik gitu? Apakah ada paksaan atau memang pengen aja gitu, atau dari kawan-kawan, ikut kawan?
0: Gak ada paksaan sih, cuman kalau kayaknya lebih gampang ke divisi kewirausahaan ini karena kan gak terlalu banyak kerja, cuman ngebantu keuangan aja lah, jual-jualan, masak-masak, kayaknya lebih seru.
1: Oh gitu.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjalankan ia akan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di dalam negeri Baitul Muqaddis. Maka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring antara tidur dan jaga di dalam Masjidil Haram atas kaul ilmu yang raja. Maka tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihi salam, maka memberi salam keduanya. Malaikat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Assalamualaikum ya sayyidina mursalin." Maka tatkala dilihat oleh Rasulullah ke Jibril dan Mikail itu datang, maka segera Rasulullah berdiri serta menyaut salam keduanya malaikat itu dengan sabdanya, "Waalaikumsalam ya ruh al-amin." Maka adalah perjalanannya itu seperti kilat, dan sekali ia melangkah sujan mata memandang, maka takrif di batinnya itu bersalah-salahan kaul ilmu. Setelah itu maka berkata Jibril bagi Mikail, "Ambilkan aku air zam-zam dan air kal-kautsar dengan suatu timba, karena aku hendak mencucikan hati Nabi ini dari al-qah, yakni segumpal darah yang hitam tempat was-was syaitan." Maka dibelah Jibril akan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah lehernya sampai ke atas pusatnya. Padahal tiada dengan sakit dan pedih, maka mengeluarkan ia akan hati Nabi Allah itu. Lalu basuhnya akan 2-3 kali setelah itu. Maka dipenuhinya oleh Jibril bazan Allah Ta'ala dengan beberapa hikmat dan ilmu, dan segala hukum dan kesempurnaan iman. Kemudian daripada itu, maka merapatkan Jibril akan dada Nabi Allah pulang seperti dahulu, dan dipatrinya antara dua belikatnya dengan khatamun nubuat sampai jadi tanda alamat Nabi akhir zaman. Setelah itu maka lalu dibawa oleh Jibril kepada buruk itu, minta janji pada Nabi Allah, janganlah Nabi Allah menaring buruk yang lain pada hari kiamat. Maka berjanjilah Nabi Allah, lalu naik ke buruk itu. Maka Jibril pada kanannya serta memegang pelananya, dan Mikail di kirinya serta memegang kangnya buruk itu. Lalu dikendarai Nabi Allah, maka berjalanlah ia apabila naik ke atas bukit, maka merendahkan kakinya yang di hadapan, dan apabila turun daripada bukit, maka merendahkan kakinya yang di belakang, sampai jangan lelah yang mengendari pada tiap-tiap dia melangkah. Maka dikepakkannya akan kedua sayapnya itu di atas dua pahanya. Maka adalah perjalanannya itu terlalu pantas sekali, maka tiada beberapa lama antaranya. Maka sampailah kepada pohon kurma, maka sembah Jibril, ya Nabi Allah, turunlah dahulu Tuhan hamba pada tempat ini dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Nabi Allah pada tempat itu serta sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Nabi, ya Allah, adakah Tuhanku tahu pada tempat ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu tempat ini. Maka sembah Jibril, inilah bumi Tibat namanya, dan lagi akan pindah Tuhan hamba pada tempat ini. Maka dinamai Madinah. Maka berjalanlah Rasulullah dengan buruk itu serta Jibril dan Mikail sampai kepada suatu mahligai. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, turunlah Tuhan hamba pada mahligai ini, sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah serta masuk mahligai itu, sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, adakah Tuhan hamba tahu mahligai ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu. Maka sembah Jibril, inilah yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Allah Isa diperanakkan ibunya Maryam. Maka berjalanlah pula Rasulullah dari sana hingga sampailah kepada Baitul Muqaddis. Maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail ke dalam Baitul Muqaddis hingga lalu masuk kepada Masjidil Aqsa. Maka dilihat Rasulullah penuh di dalam masjid itu beberapa ruh segala Nabi-Nabi dan Rasul alaihi salam. Maka datang Jibril mengambil tangan Rasulullah yang syarifah dibawa kepada mihram, yakni tempat imam. Maka banglah Mikail, telah sudah, maka sembahyanglah mereka sekalian, menjadi imamlah Rasulullah. Telah selesai daripada sembahyang, maka memuji sekalian mereka kepada Allah Ta'ala dengan puji yang mana sembah baginya masing-masing. Telah itu maka memuji pula Rasulullah dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalni rahmatan lil alamin, kaffatan lin nasi sibasyiran wa nazira. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyuruh ia akan daku, memberi rahmat bagi segala alam, melengkapi bagi segala manusia akan masuk surga dan menolong bagi segala umatnya di dalam neraka. Maka tatkala didengar segala ruh anbiya puji Rasulullah itu, maka berkata Nabi Allah sekalian, adapun puji Nabi Muhammad itu melebihi yang daripada puji sekalian ini. Setelah itu maka Rasulullah dia hendak minum, maka didatangkan oleh Jibril ke hadapan Rasulullah itu 3 piala, suatu piala berisi air semata-mata dan kedua air berisi puan dan ketiga berisi arak. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, manakah tuan yang suka meminumnya? Ambillah. Maka diambil oleh Rasulullah piala yang berisi air puan, lalu diminumnya oleh Rasulullah, tinggal sedikit dalam piala itu. Maka diambilnya pula air yang berisi air semata-mata, lalu diminumnya dengan sekedarnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Jibril terlalu buniman sekali tuanku daripada pekerjaan ini. Jika tuanku habiskan air puan, niscaya habislah sekalian umat tuanku masuk surga. Semuanya maka bahwa tinggal sedikit daripada meminumnya itu, itulah umat tuanku jadi maksiat masuk neraka. Tetapi apabila habis hitungan hisapnya, niscaya dikembalikan Allah masuk surga. Maka didengar Rasulullah kata Jibril yang demikian itu. Maka segeralah Rasulullah nak mengambil piala itu akan hendak dihabiskannya yang tinggal sedikit itu. Maka menegahkan Jibril serta sembahnya, ya Rasulullah, tiada diharuskan tuan ambil lagi piala itu sebab itulah tanda termaktub di dalam azali. Dan lagi sembah Jibril, ya Rasulullah, adapun air semata-mata itu jika diminum dihabiskannya, niscaya habislah karam umat tuanku di laut seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun arah itu diharamlah atas umat tuan hamba. Syahdan, adapun tatkala Rasulullah Mi'raj itu, bersalah-salahan kaul ilmu. Setengah kaul kepada 12 hari bulan Rabiul Awal, dan pada suatu kaul pada malam 15 hari bulan Syakban, dan pada suatu kaum pada malam 7 likur hari bulan Rajab yang ma'zim. Atas kaul ilmu yang rahaja, telah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga datang kepada batas sirat Allah, yakni batu yang amat besar di dalam Masjidil Aqsa. Maka sembah Jibril, turunlah tuanku daripada buruk ini. Maka turunlah Rasulullah dari atas buruk itu. Maka Jibril menambatkan buruk itu, yakni pada suatu tempat ambiak menambatkan kendaraannya di sana. Setelah itu maka datang beberapa malaikat membawa mi'raj, yakni tangga dikeluarkan oleh malaikat dari dalam syurga Jannatul Firdaus. Maka adalah baginya itu bertingkat-tingkat, suatu tingkat daripada emas dan suatu tingkat daripada perak. Maka adalah daripada pihak kanan dan kirinya itu beberapa permata intan dan yakut yang ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, naiklah tuan hamba pada tangga ini. Maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka sampailah kepada awan antara langit dan bumi. Maka di dalam awan itu beberapa malaikat, padahal tiada boleh naik ke atas dan tiada boleh turun ke bawah. Demikianlah halnya hingga hari kiamat. Maka dilihat Rasulullah itu mengikut naik Mi'raj ia bersama-sama dengan beberapa malaikat. Padahal berkata Jibril, hai batu, berhentilah engkau di sini karena tiada diizini Rabbul Arsyil Azim. Maka berhentilah batu itu di sana padahal tiada turun ia hingga hari kiamat. Sebab tiada mau dijejak segala manusia kerana sudah dijejak Rasulullah. Setelah itu maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampai kepada langit yang pertama. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka oleh malaikat pintu itu serta ia mengucap, marhaban marhaban hayyallah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka beberapa salam Rasulullah, maka disahut oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan Mikail. Maka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka mendoakan Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka dilihat oleh Rasulullah pada kanan Nabi Allah Adam itu penuh beberapa roh daripada anak cucunya yang mukmin, dan pada pihak kirinya itu penuh beberapa roh segala anak cucunya yang maksiat. Maka tertib daripada kanannya itu terlalu harum baunya, dan yang tersebut daripada kirinya itu terlalu busuk baunya. Maka adalah Nabi Allah Adam itu apabila melihat ia ke sebelah kanannya, maka suka cita hatinya, dan apabila melihat ke sebelah kirinya adalah duka cita rupa hatinya. Maka sabda Rasulullah, betapa hal Nabi Allah Adam yang demikian itu. Ya Jibril, maka sembah Jibril. Ya sebelah kanannya itu roh segala anak cucunya yang mukmin, yang sebelah itulah bau surga, dan yang sebelah kirinya itu ruh sekali anak cucunya yang maksiat, yang sebelah itulah bau neraka. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datanglah kepada langit yang kedua. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, marhaban, marhaban, hayyahullah. Maka dibuka malaikat pintu itu, maka masuklah Nabi Allah memberi salam Rasulullah kepada malaikat yang menunggu pintu itu. Maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah bersama-sama Jibril dan Mikail. Maka tiba-tiba bertemu dengan orang laki-laki duduk di atas kursi. Maka sabda Rasulullah, ya Jibril, siapa dia orang laki-laki itu? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Isa anak Maryam, dan Nabi Allah Yahya yang anak Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang ketiga, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka saya Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh Jibril pintu itu, maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka malaikat itu mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah, maka malaikat itu menyahut salam Nabi serta dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Demikian berjalan Nabi Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat elok rupanya, lagi bercahaya-cahaya paras rupanya seperti bulan purnama 14 hari bulan. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Yusuf AS. Maka memberi salam Rasulullah, maka disebutnya salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah setelah Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang keempat, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu Nabi Allah Idris alaihi salam, maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai langit yang kelima. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Harun dan pada kanan kirinya itu segala kaumnya, padahal bagi kaumnya memberi salam Rasulullah. Maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim dengan segala kaumnya serta pujiannya dengan mendoakan bagi Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka sabda Rasulullah kepada Jibril, bermula kaumnya itu daripada umatnya sendiri atau lainnya. Maka sembah Jibril, adapun kaumnya itu daripada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Nabi Allah Harun itu bersalah-salahan ilmu makna, karena ia bukan rasul, karena ia satu zaman dengan Nabi Allah Musa jua, dan hanya ia yang rasul. Dari sebab inilah dinamai segala malaikat kaumnya dan tiadalah dinamai umatnya. Maka segala kaumnya itu mengikuti Nabi Allah Musa syariatnya. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampailah kepada langit yang keenam. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahunya Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu. Maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah serta Jibril dan Mikail, tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi maknikam, yang merah dan sangat tinggi pada dirinya dan sangat kuat badannya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Musa AS, dan sertanya beberapa daripada umatnya, dan kanan kirinya itu penuh hitam, dua pada perhampunan manusia. Maka memberi salam Rasulullah, maka segeralah ia turun dari atas kursinya serta menyaut salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, yang mendoakan Rasulullah dengan kebajikan. Setelah itu maka tiba-tiba menangislah Nabi Allah Musa itu, sebab ia melihat Rasulullah itu dengan tangisan yang amat sangat. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, mengapa engkau menangis? Maka sembahnya, ya Tuhanku, bahwasanya hambamu tangiskan ini karena bahwasanya beberapa manusia daripada kaum Bani Israel mengatakan, hamba yang terlebih mulia daripada segala ambiakmu. Maka ini ada seorang muda namanya Muhammad Rasulullah yang Tuhanku jadikan ia kemudian daripada hambamu, terlebih daripada hamba dan umatnya, terlebih daripada umat hamba, dan ialah yang terlebih mulia kepadamu ya Allah Tuhanku, dan martabatnya pun terlebih daripada hamba dan pahalanya Tuhanku kepadanya. Maka jika ada kemuliaannya itu atas dirinya jua, adalah hambamu hiraukan dan tiada hambamu menangis. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, tiadakah engkau melihat apa yang tersurat pada tiap-tiap pintu langit dan pintu surga? Adakah lain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bahwasanya aku jadikan ia dahulu daripada sekalian makhluk, dan dahulu daripada segala malaikat dan jin dan manusia. Janji kalau tiada sebab karenanya, maka tiadalah jadi segala alam ini dan segala ambiakku semuanya bernaung di bawah panji-panji pada hari kiamat, dan kujadikan akan dia Sayyidina awalu wal akhiru, dan kujadikan ia akan pesuruhku memberi rahmat kepada sekalian alam, dan aku jadikan akan dia kekasihku menolong bagi segala umatnya di dalam neraka, dan bahwasanya engkau kalamku. Setelah itu maka diamlah Nabi Allah Musa itu. Daripada ia menangis hati, naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail kepada langit yang ketujuh. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah malaikat ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban, marhaban hayahullah. Maka Rasulullah serta Jibril dan Mikail memberi salam Rasulullah. Maka disahutnya oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi zamrud yang hijau lagi berkilau kilat-kilat cahayanya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Ibrahim Khalilillah. Adapun tempatnya ini di langit yang ketujuh, hampir Baitul Makmur dan bertentangan Baitullah negeri Makkah. Jika dijatuhkan batu daripada Baitul Makmur ini, niscaya ia jatuh atas Baitullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka turunlah Nabi Allah Ibrahim itu daripada kursinya serta menundukkan kepalanya, menjawab salam Rasulullah serta dengan hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan segala kebajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.
1: Tampaknya dari hai pulau penyengat, pulau penyengat.
2: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dari Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Dari perempat sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, sampai istirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Ingat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna mazhabnya. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan Al-Qur'an merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Contoh ayat kursi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain datangnya kematian. Makna dari hadis tersebut bahwa tidak ada penghalang antara dia dengan syurga kecuali kematian. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Sesungguhnya di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Sehingga tidak mengherankan apabila kedekatan dengan Al-Quran merupakan perwujudan ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah, apabila Allah telah menghendaki dengan hikmahnya. Para salafus soleh ketika membaca Al-Quran, mereka sangat menghayati maknanya, seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Seandainya kita berpikir, sungguh ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Allah yang maha besar, maha tinggi, menghususkan kitab yang mulia ini dan kalamnya untuk manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Allah memberikan kepada kita kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya ke pemahaman mereka. Dan hendaknya ia menyadari apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengucapkannya. Dan hendaknya ia merenungi perkataannya. Ibnu Salah berkata, membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia. Kemuliaan ini akan lebih sempurna apabila disertai dengan keikhlasan. Karena ikhlas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, merupakan kewajiban utama bagi pembaca Al-Quran. Dan seharusnya ia menyadari bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahasia cintanya kepada kita. Dan Al-Quran merupakan bukti kecintaannya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk tentang Allah dan yang dicintainya. Maka dari itu, tentu cinta kepadanya merupakan jalan hati dan akal untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan hal-hal yang dicintainya. Melalui Al-Quran, kita bisa mengetahui nama-namanya, apa yang layak dan tidak layak baginya, serta mengetahui secara rinci syariat yang diperintahkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan seseorang menuju cinta dan ridhonya. Oleh karena itu, ada di antara para sahabat berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan membaca satu surat, dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mengandung sifat-sifat Allah. Dia selalu membacanya dalam sholat yang ia lakukan. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Karena ini merupakan sifat Allah, dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan." Mendengar jawaban sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya." Bukti terbesar cinta kepada Al-Quran, yaitu seseorang berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta kepada Al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu berpaling tidak merenungi maknanya. Mentadaburi Al-Quran dapat mengobati berbagai macam penyakit hati, membersihkannya dari kotoran, serta dapat memberikan jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang dibawakan setan, manusia, dan jin. Berbeda dengan orang munafik, karena enggan merenungi Al-Quran dan tidak mencari petunjuk darinya, maka hati mereka sakit, penuh penyakit syubhat dan syahwat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Quran, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang membahayakan. Tadabur Al-Quran juga merupakan cara untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang telah disyariatkan kepada seorang hamba. Kemuliaan lain yang dimiliki oleh orang yang mentadaburi Al-Quran yaitu kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya berusaha untuk memahami setiap ayat yang ia baca. Karena dengan merenungi dan memahaminya serta mengulanginya, seseorang akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat muslim penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah. Oleh karena itu, mencintai Al-Quran merupakan wujud cinta kepada Allah. Dengan membangun koneksi dengan Al-Quran, secara otomatis koneksi seorang hamba dengan Allah akan ikut terbangun. Bagi orang-orang yang mencari ketenangan, Al-Quran merupakan solusi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebagai bentuk realisasi cinta terhadap Allah, kecintaan terhadap Al-Quran merupakan hal yang sudah semestinya diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh betapa rasa cinta mereka kepada Al-Quran amat besar. Mereka selalu senantiasa berantusias dan memiliki semangat yang tinggi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Bentuk cinta yang dibangun oleh para sahabat adalah dengan menghabiskan banyak waktunya untuk membaca, mendengarkan, menghafal, mengamalkan, serta menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Bagi orang yang telah mencintai Al-Quran, tentulah hati menjadi terikat dengan Al-Quran. Jika ia tak berinteraksi dengannya sehari saja, maka akan terasa ada yang kurang dalam hatinya, bahkan merasa resah dan gelisah. Banyak dari umat Islam hari ini mengatakan cinta terhadap Al-Quran. Namun apa yang mereka lakukan justru berbanding terbalik. Jangankan mengamalkannya, membacanya saja terasa malas dan bosan. Lalu bagaimana itu disebut dengan cinta? Membangun kecintaan terhadap Al-Quran mungkin akan terasa berat bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Padahal ada berbagai cara sederhana untuk membangun kecintaan terhadap Al-Quran, yakni dimulai dari berinteraksi lebih sering dan membangun kedekatan secara perlahan. Cinta terbangun karena terbiasa, begitulah faktanya. Oleh karena itu, untuk mencintai Al-Quran, seseorang dapat memulainya dengan membiasakan diri berinteraksi dengannya. Ada berbagai interaksi yang dapat dibangun dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan surat cinta dari kekasihnya. Maka ketika membaca Al-Quran, posisikanlah ia sebagai surat cinta dari Allah. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Quran. Orang yang mendengarkan setiap lantunan dari ayat Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24, "Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Kemudian yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Ada banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran. Dengan menghafal, seseorang akan menjadi semakin terbiasa dengan Al-Quran. Dengan menghafal, secara otomatis seseorang telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran juga merupakan salah satu bukti usaha untuk mendapatkan cinta Al-Quran. Al-Quran merupakan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika Aisyah pernah ditanya oleh Qatadah mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kemudian bagaimana cara sederhana untuk menjaga hubungan dengan Al-Quran? Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran memang tidak diragukan lagi. Namun terkadang masih banyak yang merasa berat. Oleh karena itu, cara sederhana ini dapat dilakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah dan mintalah pertolongan untuk dapat selalu dekat dengan Al-Quran dan menjaga hubungan dengannya. Kedua, membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah salat subuh atau setelah salat maghrib setiap hari dapat membantu menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membiasakan telinga mendengarkan Al-Quran. Mengganti playlist lagu dengan Al-Quran secara perlahan hingga terbiasa mendengar Al-Quran bisa menjadi salah satu alternatif. Jika lisan belum bisa disibukkan untuk membacanya, maka menyibukkan telinga untuk mendengarkan Al-Quran menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Yang keempat, meluangkan waktu dengan Al-Quran. Mengambil beberapa jam atau bahkan beberapa menit setiap hari untuk bersama Al-Quran merupakan cara yang sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Waktu tersebut dapat digunakan untuk membacanya, mempelajarinya, mendengarkannya, bahkan mentadabburinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menolong kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tuma'ninah, dan penuh

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

dari Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat, maklumat yang pertama. Kohesivitas masyarakat menjadi salah satu modal yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Kohesivitas berarti adanya rasa kebersamaan, saling percaya, saling peduli serta kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, tantangan terhadap persatuan semakin beragam. Perbedaan pendapat di media sosial, penyebaran hoax hingga meningkatnya sikap individualitas dapat mempengaruhi rasa kebersamaan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Karena itu, menjaga kohesivitas masyarakat menjadi tanggung jawab seluruh elemen, mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga komunitas. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Media sosial sudah menjadi salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses masyarakat. Berbagai peristiwa dapat diketahui hanya dalam hitungan menit. Namun di balik kecepatan tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena tidak semua informasi yang viral adalah informasi yang benar. Berita yang banyak dibagikan atau menjadi perbincangan belum tentu telah melalui proses verifikasi. Tidak sedikit informasi yang sengaja dipotong, diubah konteksnya menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan perhatian publik. Karena itu, saudara perempat, penting bagi setiap orang untuk membiasakan melakukan cek fakta sebelum mempercayai sebuah informasi. Perhatikan siapa yang menyampaikan berita tersebut, apakah berasal dari media yang kredibel atau hanya akun anonim. Bacalah isi informasi secara utuh, jangan hanya terpancing oleh judul yang sensasional. Selain itu, bandingkan dengan pemberitaan dari berbagai media terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Demikian, saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di awal pekan di hari Senin. Datang ke 27 Juli tahun 2026. Saya Syahrudin Aznam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah untuk pagi hari ini bisa kembali untuk temankan saudara perempat. Nanti mudah-mudahan sampai jam 10 ya. Mudah-mudahan masih ada nafas. Insyaallah, amin. Semoga pagi yang berkah, pagi yang penuh semangat, pagi yang penuh kebahagiaan, dan tentunya semoga pagi yang penuh harapan yang baik. Saudara perempat, karena harapan adalah kekuatan yang kadang ya seringkali kita anggap macam tak ada apa-apa gitu ya. Tapi sebetulnya harapan ini memberikan pengaruh yang besar untuk hidup kita, saudara perempat, ketika menghadapi kesulitan, ya kan? Harapan itu jadi ada alasan untuk tetap bertahan, bangkit, dan juga percaya bahwa keadaan dapat berubah jadi lebih baik. Tanpa harapan, tantangan terasa lebih berat. Sementara dengan harapan, saudara perempat, setiap langkah kita ini punya arah dan tujuan. Mudah-mudahan semuanya harapannya yang bagus-bagus ya. Harapan juga berperan penting, saudara perempat, dalam menjaga kesehatan mental kita. Jadi saat kita yakin bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan, ini akan lebih termotivasi untuk mencari solusi daripada larut berkepanjangan dalam rasa putus asa. Nah, sebaliknya, kehilangan harapan ini dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya dan kehilangan semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pagi ini penuh semangat, penuh inspirasi, dan lakukan yang terbaik sepanjang hari selagi masih ada napas.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

Tanjung Pinang bergelap kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur,

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perambar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pagi ini di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, saya Syahrudin Nasdam akan temankan Sedar Perempat dengan ragam maklumat, lagu-lagu sedap Nusantara. Dan mudahan hari ini semua dengan semangat dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Kalaupun ada yang lagi tak sehat, mudah-mudahan Allah memudahkan, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk lakukan segala macam kegiatan aktivitas yang mungkin padat hari ini, biasa awal pekan, ya kan? Yang sehat jangan belagak, ada waktu sakit nanti itu. Mudah-mudahan kita masih bisa menerapkan rasa syukur kita dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan yang tak sehat. Lagi suara hilang, lagi flu, batuk-batuk, nak bercakap agak susah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Sehat. Selamat pagi buat kawan-kawan yang lagi monitor lewat streaming saya di mana? Di TikTok. Okey, selamat pagi buatnya Nodi. Assalamualaikum Abang Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ke? Dia lagi dalam keadaan tak sehat ni, tekak habis suara. Apa mika habis suara, konser dengan JB ke? Buatnya Teruna juga, selamat pagi. Semangat pagi saudara, semangat. Terima kasih, salam tazim buatnya Teruna dimanapun kini berada. Semoga dalam keadaan terbaik bersama keluarga tercinta. Okay. Wah, apa kata Teruna? Udah di nol, dua apa? Dua je cukup tadi. Mana tahu nak nambah lagi dua atau tiga, enak jadi lima enak ada banyak kawan kat rumah, enak. Semangat pagi saudara perempuan. Nanti insyaAllah jam 9 kita akan berbincang di sembang komunitas ini. Ini sebagai maklumat untuk saudara perempuan yang punya komunitas-komunitas yang nak ikut bersembang bersama bangsa. Itu setiap pagi jam 9 berbincang apa hal yang nak disampaikan tentang komunitasnya, tentang prestasi. Boleh. Sangat-sangat boleh saudara perempuan. Ya, setiap hari dari jam 9 sampai jam 10. Ya kan? Nanti insyaAllah kita akan bersama kawan-kawan dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang ni, saudara perempuan. Ini ada Muhammad Rendal, insyaAllah. Nanti ada Azura Novian, ada Rizam Rahmadani. Ini pemenang 2 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, FLS3N cabang filem pendek. Dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Weh, macam mana tu ceritanya? Nanti jam 9 kita akan bincangkan dengan kawan-kawan tu. Kita beralih ke lagu berikutnya untuk tambah semangat pagi hari ini. Yang lagi masak-masak, nak buat sarapan, lagi kemas-kemas, lagi siapkan segala sesuatunya untuk orang rumah. Semangat pagi, jangan lupa mandi. Yang nak ngopi, ngopi. Ya tak?

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: 101.3 MHz Perampar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, pemerintah ini adalah langkah yang bijak dalam memajukan sektor pendidikan. Ini merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, upaya ini juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Nah, namun hingga kini sudah berempat kualitas pendidikan di berbagai daerah ini masih banyak ditemukan. Belum memadai. Sekolah macam nak runtuh, ya kan? Gedung sebelah lain kemain bagus gitu ya. Banyak tu. Mudah-mudahan terbuka lah mata. Nah, keterbatasan sarana dan juga prasarana, kekurangan guru, apalagi gaji guru dah rendah, apalagi guru honorer, ya kan? Mudah-mudahan diangkatlah derajat mereka, guru-guru kita ya. Dan juga kadang aksesnya sulit ni. Ada beberapa video yang viral di media sosial tu, dia nak pergi ke sekolah nyeberang sungai, kadang berenang wak pakai sampan budak kecil. Ya kan? Jembatan tak ada. Nah, kondisi ini sedang berempat menunjukkan bahawa pembangunan pendidikan tu belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada 2026. Nah, melalui konsep ini, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus juga menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya. Nah, seperti namanya, SNT ini akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Jadi untuk itu SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Nah, gagasan pemerintah ini sedang berempat mesti diapresiasi. Karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Nah, sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan juga kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Mudah-mudahan makin berkualitas pendidikan kita, insyaAllah. Yang paling utama adalah budi pekertinya.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, pemerintah daerah didorong untuk mulai mengoptimalkan potensi ekonomi dan juga sektor pariwisata di kawasan utara Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan ini selama ini pengembangan pariwisata nasional itu masih lebih banyak berorientasi ke wilayah selatan Indonesia, sedangkan seperti Bali dan juga NTB. Nah, dengan menyasar wisatawan asal Australia dan juga Selandia Baru. Nah, saudara perempuan, kawasan utara Indonesia ini justru memiliki potensi pasar wisatawan yang jauh lebih besar sebetulnya, karena berdekatan dengan sejumlah negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan dan juga Eropa. Nah, diharapkan juga serempat untuk didorong pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia untuk mulai mempersiapkan infrastruktur dan juga berbagai fasilitas mendukung. Jadi menggunakan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara tetangga. Makin banyak wisatawan datang, makin berkembang ekonomi. Insya Allah enak ya. Tingkatkan kelestarian lingkungan kita juga dan tentunya tunjukkan jati diri bangsa dan juga budaya lokal kita.

Asik. Terima kasih sudah berempat masih dengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih bersama saya Syahrudin Hasanah untuk pagi hari ini di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri. Nah, sudah berempat Bupati Bintan Kepulauan Riau Robi Kurniawan menyebut kegiatan wisata olahraga sport tourism ya seperti ini Bintan Trekking 2026 di kawasan Waduk Bintan Enau. Itu duduk petang santai sedap tuh sudah berempat di sana tuh ya. Sambil ngopi dengan Gunung Bintan. Sedap. Bersama keluarga tercinta. Apalagi Ina ya, yang tersayang. Ini sudah berempat kegiatan yang seperti ini berdampak nyata bagi pelaku UMKM dan pariwisata. Nah, Bupati Bintan mengatakan kehadiran ratusan peserta dan pengunjung ini meningkatkan aktivitas pelaku UMKM mulai dari pedagang kuliner, minuman, produk olahan lokal hingga kerajinan tangan yang dipasarkan di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan yang jadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Bintan ini berhasil menarik 650 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Nah, dari total peserta tersebut sebanyak 30 orang berasal dari Malaysia dan satu orang dari Belanda, kok Jawa tu. Nah, sementara peserta lainnya itu datang dari berbagai wilayah di Provinsi Kepri, Pulau Jawa hingga Makassar. Nah, tingginya animo peserta menunjukkan bahawa wisata alam Bintan ini semakin dikenal sebagai destinasi favorit bagi pecinta aktivitas luar ruang. Nah, Bintan Trekking ini bukan hanya ajang olahraga dan rekreasi, tapi juga jadi strategi pemerintah daerah dalam memperkenalkan kekayaan alam sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, Bintan Trekking 2026 ini menawarkan kegiatan wisata alam dan juga olahraga jalan kaki. Oh, sedap dan seru ya, ramai-ramai ya. Menelusuri kawasan hutan, bukit atau jalur pendakian. Nah, para peserta disuguhkan dengan panorama alam Waduk Bintan Enau dan kawasan hutan yang masih asri. Asal yang menyegak ya sudah, enak ya.

Rumpun Selasih tempat hinggapan, tanah kuala diri tertambat. Terima kasih kami ucapkan, sudah setia bersama Perompat. Saudara Perompat, pinjol telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Padahal, sudah banyak pengguna pinjol yang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan yang mengakibatkan penumpukan utang yang lebih besar. Belum lagi risiko kebocoran data pribadi pengguna dapat terjadi. Mirisnya, sebagian pengguna pinjol menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif yang tidak produktif, seperti belanja barang mewah atau kebutuhan yang tidak mendesak. Hal ini pun dapat memperburuk masalah keuangan mereka. Agar saudara terhindar dari jeratan pinjaman online, buatlah anggaran bulanan yang rinci untuk mengelola pendapatan dan juga pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mengandalkan pinjol. Tetapkan prioritas pada pengeluaran yang penting dan mendesak seperti biaya hidup, pendidikan dan juga kesehatan. Hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting atau konsumtif. Dan yang terakhir, pendidikan keuangan adalah kunci untuk menghindari jebakan pinjaman online. Pelajari tentang manajemen keuangan pribadi, investasi yang aman, dan cara-cara untuk mengelola uang dengan bijak. Banyak terang perkara terang, terang kain tenun serabut. Banyak hutang perkara hutang, hutang online jangan diturut.

0: Sidar.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berpokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, perkembangan AI sudah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi hingga mencari informasi. Kini, AI mampu membantu menyusun dokumen, menerjemahkan bahasa, membuat desain, menganalisis data, bahkan memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Kehadirannya menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi di berbagai bidang. Pemanfaatan AI yang bijak berarti menggunakannya sebagai alat